0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya Kak Feki?
2: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, yeah, ya seperti Pro2 RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
1: ya, ya,
2: kinesik, ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu, mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget gitu, dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi gitu.
1: Iya.
2: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
1: Iya
2: kan?
1: Benar, pakai aplikasi.
2: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
1: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
2: Cara saya itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
1: Iya.
2: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sebelumnya kita udah membahas soal Joe Taslim, teman Pro 2 yang bakalan bergabung dengan film Extraction 3 yang juga nanti akan satu scene bareng sama Chris Hemsworth, teman Pro 2. Nah, ngobrolin soal film ya, teman Pro 2. Ini ada beberapa film yang ternyata udah pernah dilirik sama Festival Film Dunia, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang penasaran, saya punya 6 film yang bikin nama Indonesia dilirik dari Festival Film Dunia, teman Pro 2 ya. Yang pertama ada film Kucumbuh Tubuh Indahku yang tayang di 2018. Film karya Karin Nugroho ini sukses membawa nama Indonesia ke berbagai festival internasional. Film ini meraih penghargaan di Venice Independent Film Critics, di Italia Asia Pacific Screen Awards, di Australia, dan menjadi film terbaik di Festival des Trois Continents di Prancis, teman Pro 2. Untuk Kucumbuh Tubuh Indahku sendiri ya, teman Pro 2, ini kisahnya mengikuti Juno, seorang penari lengger yang mencari jati diri melalui seni tari tradisional Banyumas, teman Pro 2. Berikutnya ada film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas di tahun 2021. Film karya Edwin ini mencetak sejarah dengan memenangkan Golden Leopard, penghargaan tertinggi di Locarno Film Festival di Swiss, teman Pro 2. Diadaptasi dari novel Eka Kurniawan, film ini mengisahkan perjalanan hidup Ajo Kawir dan kisah cintanya dengan Iteng yang penuh dengan lika-liku, teman Pro 2. Di tahun 2022 ya, teman Pro 2, ada film Before Now and Then Nana. Film garapan Camila Andini ini meraih Jury Prize di Brussels International Film Festival di Belgia, teman Pro 2. Selain itu, Laura Basiku juga memenangkan Silver Bear di Berlin International Film Festival Jerman berkat penampilannya dalam film ini. Masih di tahun yang sama, teman Pro 2, di tahun 2022 ada Autobiografi. Film panjang perdana Makbul Mubarak ini memenangkan Fir Porsi, teman Pro 2, Prize di Venice Film Festival Italia dan juga penghargaan film terbaik kategori Asian New Director di Hainan International Film Festival di China, teman Pro 2. Film ini mengangkat kisah Rakib yang perlahan menyadari sisi lain dari sosok yang selama ini ia kagumi, teman Pro 2. Tahun 2025 ada film debutan Reza Rahadian, ada Pangku, teman Pro 2. Ini mencuri perhatian dunia dengan meraih 4 penghargaan di Busan International Film Festival Korea Selatan, teman Pro 2. Juga film ini mengisahkan perjuangan Sartika yang berusaha mencari kehidupan lebih baik demi masa depan anaknya, teman Pro 2. Nah, yang terakhir di 2026 ini, teman Pro 2, 4 Musim Pertiwi. Film terbaru Camila Andini ini dipastikan menjalani pemutaran perdana dunia di Toronto International Film Festival di Kanada, teman Pro 2. Film yang dibintangi oleh Putri Marino, Arya Saloka, dan juga Christine Hakim ini masuk ke dalam program Center Prize yang menampilkan karya-karya pilihan dari berbagai negara, teman Pro 2. Tapi memang makin kesini ya, film Indonesia makin sering warawiri di Festival Film Dunia loh, teman Pro 2. Tidak cuma tayang beberapa film, bahkan berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi, teman Pro 2. So buat kamu mungkin yang punya kecintaan dengan film ini, merupakan suatu kebanggaan gitu ya, teman Pro 2, untuk Indonesia.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health? Health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Informasi kali ini buat kalian semua ya, yang mungkin aja gitu ya punya bakat bernyanyi dan juga ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu gitu teman Produa di depan para penonton gitu ya teman Produa. Saatnya buat kamu juga untuk mengikuti yang namanya Bintang Radio RRI 2026 teman Produa. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang punya kepercayaan diri, berbakat dan juga siap menjadi the next star teman Produa, atau siap menjadi bintang gitu. Syaratnya sangat mudah teman Produa, untuk kalian peserta yang merupakan warga negara Indonesia dan dengan usia minimal 16 tahun dan juga maksimal 25 tahun yang dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah gitu teman Produa. Sepertinya ini menjadi sebuah alarm buat kamu untuk kayaknya cocok gitu buat ngikutin yang namanya Bintang Radio RRI 2026. Jangan dilewatkan kesempatan ini teman Produa untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran teman Produa dan ketentuan lebih lanjut, kamu bisa menghubungi panitia di nomor 0856-5696-3804 atau bisa di 0858-8578-9540. Sekali lagi teman Produa, bisa di 0856-5696-3804 atau di 0858-8578-9540. Dan juga kamu boleh cek-cek aja ya teman Produa media sosial RRI Palu, di sana udah banyak ketentuan-ketentuan dan juga persyaratan yang boleh kamu ikuti nanti kalau kamu tertarik ikut Bintang Radio RRI 2026. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti teman Produa, daftar sekarang. Karena nanti Bintang Radionya untuk pendaftarannya masih sangat terbuka gitu teman Produa, untuk kamu yang mungkin masih memiliki ketertarikan di dunia tarik suara teman Produa. Ditungguin teman Produa, langsung hubungi nomor WhatsApp yang tadi udah saya sebutin teman Produa, dan juga dipantau aja IG resmi RRI Palu.

0: Deal dan juga Nelsa, teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini teman Pro 2 di hari Rabu 19 Agustus 2026 tentunya masih ada vibe-vibe kemerdekaan ya, Gina, Zukni, Kak Iwan. Oke, dari pagi hari ini teman Pro 2 spesial ya pada edisi Pro 2 tanggap bencana teman Pro 2. Tapi sebelum itu gimana kabarnya kalian hari ini teman Pro 2? Semoga tentunya dalam keadaan baik-baik aja ya. Keadaannya Dina gimana Dina?
1: Baik-baik Kak.
0: Oke, baik-baik ya di teman Pro 2. Oke, nah di pagi hari teman Pro 2 tentunya kita bakal membahas topik-topik yang berkaitan dengan tanggap bencana teman Pro 2. Adalah topiknya adalah peduli hari ini selamat esok hari teman Pro 2 gitu ya. Jadi mungkin kita bakal menemani kalian semua beraktivitas selama 1 jam ke depan sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya buat yang sedang beraktivitas di pagi hari ini, kita bakal hadir dengan lagu-lagu menarik juga gitu ya ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Ada Iyek dan juga
1: Dina.
0: Oke, Dina teman Pro 2 ya yang bakal menemani pagi di Spada kali ini. Nah, tentunya teman Pro 2 pagi hari ini kita membawa satu tema yang kelihatannya juga sederhana tetapi sebenarnya penting banget gitu teman Pro 2 tentang peduli hari ini selamat esok hari gitu.
1: Ya Kak, kalimatnya pendek tetapi pesannya besar.
0: Okay.
1: Karena kalau bicara bencana, pertanyaannya bukan cuman apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, tapi yang lebih penting, apa yang sudah kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. Karena banyak orang yang baru memikirkan keselamatan ketika situasi sudah darurat teman Pro 2. Padahal kesiapsiagaan ini justru dibangun sebelum keadaan darurat datang gitu ya.
1: Iya. Ketika mendengar kata bencana, biasanya yang langsung muncul di pikiran adalah gempa, banjir, tanah longsor, tsunami, dan cuaca ekstrim.
0: Ya betul sekali, apa yang disampaikan sama Dina teman Pro 2. Tetapi dalam konteks kebencanaan, resiko tidak hanya ditentukan oleh ancaman alam saja teman Pro 2. Ada juga faktor manusia, kondisi lingkungan, tata ruang, infrastruktur, sampai tingkat kesiapsiagaan masyarakat sekitar.
1: Iya Kak, artinya kita memang tidak selalu bisa mencegah sebuah ancaman terjadi, tetapi kita bisa mengurangi resikonya.
0: Iya betul sekali, inilah inti dari kesiapsiagaan ya teman Pro 2. Kita tidak sedang diajak hidup dalam ketakutan ya teman Pro 2. Kita sedang diajak lebih sadar dan juga lebih siap gitu ya. Dan mau ngingetin juga buat kalian semua teman Pro 2 di pagi hari ini yang pengen join bareng sama kita di Spada, bisa via WhatsApp di 0811456031 atau bisa DM Instagram di @pro2palu. Dan juga boleh langsung aja di, kalau mau request ya teman Pro 2, langsung aja ketik di live chat aplikasi RRI Digital. Dan juga sekarang lagi live streaming di TikToknya @pro2palu gitu teman Pro 2. Sudah banyak yang hadir di pagi hari ini di live TikToknya kita. Ada Win, Cynthia, Arif Lahubo. Ada RR juga teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen mungkin nimbrung membahas sebuah topik soal kesiapsiagaan atau tanggap bencana teman Pro 2 ya, langsung aja di ketik di kolom komentar live TikTok kita di pagi hari ini. Dan Dina, menurut kamu apa bedanya orang siap dengan orang panik ketika menghadapi keadaan darurat?
1: Kalau orang siap biasanya sudah punya gambaran harus melakukan apa. Kalau panik justru sering kehilangan arah karena semuanya baru dipikirkan saat kejadian.
0: Iya betul sekali sih. Nah ini dia teman Pro 2 ya. Jadi kesiapsiagaan itu sebenarnya seperti menyimpan mode darurat gitu di dalam kepala. Ketika terjadi sesuatu kita tidak mulai dari nol lagi gitu. Kita sudah tahu harus kemana, harus menghubungi siapa, apa yang harus dibawa, di mana titik kumpulnya, dan bagaimana juga cara membantu orang sekitar gitu.
1: Iya, dan anak muda punya peran yang besar banget karena hampir setiap hari kita tidak pernah jauh dari handphone.
0: Betul sekali. Nah, apa yang biasanya dipakai untuk scrolling medsos, chatting, streaming, gaming, atau bikin konten teman Pro 2 bisa juga nih menjadi salah satu alat penting untuk mendapatkan informasi kebencanaan.
1: Iya, misalnya mengetahui informasi resmi mengenai cuaca, gempa, peringatan dini, atau kondisi wilayah.
0: Betul, tapi ingat ya teman Pro 2, dalam situasi bencana jangan asal percaya semua informasi yang beredar di media sosial gitu. Karena ketika terjadi keadaan darurat, informasi palsu bisa sama berbahayanya dengan kurangnya informasi.
1: Makanya pastikan informasi berasal dari sumber resmi dan terpercaya. Jangan langsung share hanya karena judulnya bikin panik.
0: Betul. Nah, sekarang kita mulai dari hal yang paling dekat dulu nih. Kalau misalnya kita berbicara soal kesiapsiagaan bencana gitu. Yang paling dekat adalah rumah teman Pro 2. Coba kalian lihat sekarang gitu ya di sekeliling kalian di rumah gitu ya. Apakah kalian tahu tempat paling aman di rumah kamu ketika terjadi

0: request lagu, langsung aja digercepin di live TikTok RRI Pro 2 Palu ya teman-teman Pro 2, dan juga di WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau bisa langsung di live chat aplikasi RRI Digital. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu,
1: teman terbaik kamu.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
3: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
2: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
4: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.

0: Ya. Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Sekarang kita bikin tantangan kecil ya untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sekarang. Setelah selesai mendengarkan program ini, mungkin kalian bisa melihat lingkungan tempat kalian tinggal begitu ya. Cari tahu dulu nih di mana titik kumpulnya, di mana jalur keluarnya, apakah ada tempat yang harus dihindari, siapa orang yang bisa membantu ketika kita berada di kondisi darurat gitu ya.
1: Kalau kalian sekolah atau kuliah, cari tahu juga prosedur evakuasi di lingkungan tersebut. Jangan sampai kita tahu lokasi kantin, tempat nongkrong, dan spot foto, tetapi tidak tahu jalur keluar darurat.
0: Itu jangan sampai ya, Tuan Pro 2. Dan sekarang kita masuk ke sesuatu yang paling dekat dengan anak muda, yaitu smartphone.
1: Ya, smartphone bisa membantu kita tetap terhubung dengan informasi. Tetapi kalau digunakan dengan bijak,
0: betul sekali ya, disampaikan sama Dina teman Pro 2. Pastikan juga kita mengikuti kanal informasi resmi yang relevan seperti rri.co.id teman Pro 2. Kalau kalian pusing dengan informasi-informasi yang beredar di luar sana, banyakkan yang hoax ya teman Pro 2, langsung aja cari validasi berita dan informasi yang terfaktual di rri.co.id teman Pro 2 ya. Dan pastikan baterai perangkat kamu tidak selalu dalam kondisi yang kritis ya. Dan jangan memenuhi ruang penyimpanan dengan video sampai ketika ada informasi penting malah tidak bisa menerima atau menyimpan sesuatu di dalam handphonemu.
1: Ya, yang lebih penting jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
0: Ya, betul. Jadi kalau ada informasi yang belum terverifikasi, langsung aja gitu berselancar di web resmi kita rri.co.id. Karena satu forward aja tuh teman Pro 2, apalagi ketika ada informasi yang tidak valid gitu teman Pro 2, ini bisa menyebar ke puluhan orang gitu. Apalagi ada yang ada punya grup-grup keluarga ya, itu yang paling berbahaya, kirim-kirim informasi yang gak benar teman Pro 2 ya.
1: Ya, informasi palsu saat bencana bisa membuat masyarakat mengambil keputusan yang salah.
0: Betul, misalnya ada pesan akan terjadi bencana besar di malam hari ini. Jangan langsung panik teman Pro 2, jangan langsung sebar, periksa dulu sumbernya gitu. Cari informasi dari kanal resminya.
1: Kalau tidak ada sumber yang jelas, jangan ikut menyebarkannya.
0: Betul, karena menjadi orang yang pertama yang membagikan informasi bukan berarti menjadi orang yang paling pintar ya. Kadang ini justru menjadi orang yang paling bertanggung jawab. Adalah orang yang memilih berhenti sebelum menyebarkan sesuatu yang belum jelas gitu. Dan mungkin ini yang sering disebut sebagai literasi kebencanaan juga ya teman Pro 2. Sesederhananya ketika kita tahu resiko, tahu sumber informasi, tahu tindakan yang tepat, dan tahu bagaimana membantu diri sendiri maupun orang lain begitu ya.
1: Iya, dan literasi kebencanaan bukan cuma materi sekolah atau pelatihan. Ini pengetahuan yang bisa digunakan sepanjang hidup.
0: Iya betul, karena kita tidak pernah tahu kapan tuh pengetahuan tersebut dibutuhkan gitu ya.
1: Ya, ada satu hal penting lagi, kesiapsiagaan bukan cuma tentang menyelamatkan diri sendiri.
0: Dan benar ya, yang Dina sampaikan teman Pro 2, ketika kondisi darurat terjadi, kita juga perlu yang namanya memperhatikan orang di sekitar kita teman Pro 2, anak-anak, lansia, orang yang sudah sakit, atau mungkin yang sedang sakit ya teman Pro 2, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan bantuan gitu.
1: Ya, tetapi bantuan juga harus dilakukan dengan aman. Jangan sampai kita ingin menolong orang lain, tetapi malah membahayakan diri sendiri.
0: Iya, jadi prinsipnya teman Pro 2 ya, tenang, lihat situasi, ikuti arahan, dan juga bantu sesuai kemampuan kamu gitu. Nah, sekarang kita berbicara soal lingkungan lagi nih, Dina. Peduli lingkungan ternyata juga berkaitan dengan yang namanya pengurangan risiko bencana.
1: Iya, misalnya tidak membuang sampah ke saluran air, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak vegetasi, menghindari tindakan yang dapat memperparah kerusakan lingkungan.
0: Iya, karena lingkungan yang terawat dapat membantu mengurangi berbagai resiko teman Pro 2. Jadi ketika membersihkan selokan atau tidak ya teman Pro 2, membuang sampah sembarangan, jangan berpikir kayak cuman satu sampah aja gitu ya. Bayangkan kalau satu orang berpikir begitu, satu sampah itu bisa jadi berapa sampah gitu. Nah, mungkin ya teman Pro 2, itu tentunya bisa akan mengurangi dampak-dampak yang ada gitu, atau bisa mengurangi resiko-resiko kebencanaan lainnya. Oke, saya dan juga Dina bakal balik lagi ya di segmen ketiga teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu requestan-requestan yang masuk di pagi hari ini. Adalah Deka Inces dengan Bersenja Gurau by Rahim Laude. Dan juga berikutnya disusul requestan dari Ibu Ketua Debbie Haidar ya, request Mencintaimu by Mahali nih teman Pro 2. Langsung aja, ini dia Rahim Laude dengan Bersenja Gurau.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: 2.
1: Itu dia ya, tadi teman Pro 2 udah 2 requestan, 3 requestan malah ya teman Pro 2. Ada Selena Grace, ada Rahim Laode, dan juga Wahal ini dengan Mencintaimu, requestan dari teman Pro 2 yang gabung bareng di live TikTok kita di @pro2palu gitu teman Pro 2. Nah, kali ini kita mau lanjutin lagi obrolan kita di pagi hari ini teman Pro 2 soal tanggap bencana, yaitu siap sebelum terjadi teman Pro 2. Dalam sepada kali ini teman Pro 2, kita bakalan masuk ke bagian yang lebih praktis gitu. Kita sudah tahu bagaimana pentingnya soal kepedulian gitu teman Pro 2. Sudah tahu juga pentingnya mengenali resiko. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan? Oke, Dina mulai hilang arah. Oke, nah sebelum terjadi bencana teman Pro 2, langkah pertama adalah mengenali resiko. Kedua adalah kenali jalur evakuasi dan juga titik aman. Ketiga, simpan informasi dan nomor penting teman Pro 2. Dan yang keempat, siapkan kebutuhan darurat sesuai kondisi keluarga. Kelima, komunikasikan rencana tersebut kepada keluarga gitu ya. Dan keenam teman Pro 2, dan yang terakhir, ikut latihan atau simulasi jika tersedia.

0: Nah, oke ya teman berdua, itu tadi beberapa langkah-langkah yang bisa kita kenali dengan mengenali resiko teman berdua. Berikutnya Dina akan ngasih tahu kamu gitu.
1: Kalau keadaan darurat terjadi, jangan langsung bertindak berdasarkan kepanikan.
0: Oke.
1: Tenangkan diri. Dengarkan informasi resmi, ikut prosedur keselamatan, jauhi area berbahaya, dan bergerak menuju lokasi aman sesuai arahan. Jangan sibuk mengambil barang yang sebenarnya tidak penting.
0: Betul.
1: Dan jangan berhenti hanya karena ingin merekam semuanya.
0: Dan sebenarnya ini penting ya teman-teman berdua. Dokumentasi juga boleh dilakukan jika kondisi benar-benar aman dan tidak mengganggu proses evakuasi atau pertolongan gitu. Keselamatan tetap nomor satu teman berdua. Kadang ketika ada sesuatu yang terjadi, refleks pertama kita adalah rekam dulu gitu teman berdua. Karena kan sekarang banyak tuh yang beredar di video medsos kita. Kalau ada bencana pasti ada nih video-video yang beredar-beredar gitu ya teman berdua. Entah mungkin video saat bencananya datang, atau mungkin video saat merekam ketika dia lagi dalam keadaan tertimpa bencana gitu teman berdua. Nah, saat bencana ya teman berdua, keselamatan itu harus lebih cepat daripada kamera gitu. Jangan sampai sibuk mencari angle sampai lupa tuh mencari tempat aman.
1: Dan kalau menemukan informasi penting, pastikan informasi tersebut berasal dari sumber terpercaya sebelum dibagikan.
0: Betul, karena saat bencana ya teman berdua, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat, bukan informasi yang paling cepat tetapi salah teman berdua.
1: Iya, setelah situasi mulai terkendali, bukan berarti semuanya selesai.
0: Iya, kita tetap perlu mengikuti arahan petugas begitu ya. Jangan kembali ke lokasi berbahaya sebelum dinyatakan aman. Jadi perhatikan kondisi sekitar dan bantu orang lain sesuai kemampuan.
1: Kalau ada kebutuhan bantuan, prioritaskan informasi yang jelas dan terpercaya.
0: Iya betul, dan jangan mengambil atau menyebarkan foto korban secara sembarangan ya. Tetap punya empati karena di balik sebuah peristiwa bencana ada manusia lain dan keluarga yang sedang menghadapi situasi sulit.
1: Iya, kadang kita berpikir tanggap bencana hanya soal evakuasi. Padahal ada satu hal yang tidak kalah penting, empati.
0: Iya betul, dan bagaimana kita berbicara kepada orang yang sedang panik, bagaimana kita membantu tanpa membuat orang situasi semakin kacau gitu ya, bagaimana juga kita memberikan informasi tanpa menakut-nakuti gitu, dan tentunya bagaimana kita menghormati orang yang sedang terdampak.
1: Iya, jadi tanggap bencana itu bukan hanya cepat menyelamatkan diri, tetapi juga mampu memanusiakan ketika keadaan sedang sulit.
0: Betul. Nah, saya punya tantangan di pagi hari ini teman Pro2 buat kalian semua yang lagi dengerin kita dan pentingin kita di TikToknya Pro2 Palu. Setelah program selesai, coba lakukan cek 5 menit ya teman Pro2. Lihat HP, pastikan informasi penting tersimpan. Lihat rumah kamu, kenali jalur keluar teman Pro2. Tanyakan kepada keluarga, kalau terjadi keadaan darurat, kita berkumpul di mana begitu. 5 menit aja ya teman Pro2. Kelihatannya kecil, tapi bisa menjadi awal dari kebiasaan kesiapsiagaan gitu ya.
1: Iya, anak muda juga bisa menjadi penyebar edukasi kebencanaan. Bukan konten eduktif, ikut komunitas, ikut kegiatan sosial, pelajari pertolongan pertama dari sumber yang kredibel, ikuti simulasi, dan ajak teman memahami resiko di lingkungan mereka.
0: Iya, karena informasi yang baik bisa membuat orang lain lebih siap.
1: Ya, jadi HP kalian jangan hanya menjadi alat untuk melihat tren, jadikan juga alat untuk menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat.
0: Betul. Nah, kami masih punya satu segmen terakhir teman Pro2 di pada kali ini. So stay tune di 105 FM RRI Pro2 Palu. Teman terbaik kamu.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Segmen terakhir teman Pro 2 di pada edisi Pro 2 Tangkap Bencana kali ini ya. Nah, pagi hari ini kita sudah membahas bahwa kesiapsiagaan bukan tentang hidup dalam ketakutan ya teman Pro 2. Kesiapsiagaan adalah tentang pengetahuan, kepedulian dan juga tindakan gitu.
1: Kita mungkin tidak bisa mengendalikan kapan sebuah ancaman terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan seberapa siap kita menghadapinya.
0: Betul, peduli itu bisa dimulai dari rumah kamu dulu teman Pro 2. Kenali jalur evakuasinya, simpan kebutuhan penting, bicarakan rencana darurat dengan keluarga.
1: Peduli bisa dimulai dari lingkungan, jaga kebersihan, kenali titik aman, ikuti kegiatan kesiapsiagaan.
0: Peduli juga bisa dimulai dari media sosial, jangan sebarkan hoax, ikuti informasi resmi, bagikan edukasi yang benar.
1: Dan peduli juga berarti memikirkan orang lain, jangan hanya bertanya bagaimana saya selamat, tetapi juga bagaimana saya bisa membantu tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
0: Betul, karena teman berdua ya, seringkali tuh kita menganggap tindakan kecil itu tidak berarti gitu. Satu orang membuang sampah pada tempatnya, satu orang ikut simulasi, satu orang membaca informasi kebencanaan, satu orang tidak menyebarkan hoax, kelihatannya kecil teman berdua, tetapi kalau dilakukan oleh banyak orang dampaknya sangat besar.
1: Ya, kesiapsiagaan masyarakat memang dibangun dari kesadaran setiap individu.
0: Betul, nah untuk anak-anak muda ya teman Pro 2, apalagi teman Pro 2 yang dengerin kita di pagi hari ini, jangan merasa kebencanaan adalah urusan orang dewasa saja. Kita juga punya peran penting, punya energi, punya kreativitas, dan kita juga punya yang namanya jaringan pertemanan yang luas gitu.
1: Gunakan semua itu untuk hal yang bermanfaat, bikin konten edukasi, ajak teman ikut kegiatan, bagikan informasi terpercaya, dan jadilah orang yang bisa tetap tenang ketika orang lain mulai panik.
0: Benar, karena itu teman Pro 2 bukan cuma soal mengikuti tren aja gitu ya, keren juga berarti siap menjaga diri dan orang lain.
1: Teman Pro 2, bencana mungkin tidak selalu bisa kita prediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa kita bangun.
0: Betul, kita juga tidak bisa memastikan bahwa tidak akan ada yang namanya ancaman gitu, tetapi kita bisa memastikan bahwa kita tidak sepenuhnya tidak siap.
1: Kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan, tetapi kita bisa belajar mengambil keputusan yang lebih baik.
0: Dan semuanya bisa dimulai hari ini, bukan besok, bukan ketika keadaan sudah darurat. Jadi kita harus mulai hari ini teman Pro 2. Karena tema kita pagi hari ini bukan sekedar kalimat, peduli hari ini, selamat esok hari. Artinya, apa yang kita pelajari hari ini teman Pro 2, apa yang kita siapkan hari ini, apa yang kita perbaiki hari ini bisa menjadi perlindungan untuk diri sendiri dan juga orang lain di masa depan.
1: Jadi jangan tunggu bencana untuk belajar tentang bencana.
0: Jangan juga tuh tunggu panik untuk belajar tenang.
1: Jangan tunggu keadaan darurat untuk mencari informasi.
0: Dan jangan tunggu orang lain bergerak untuk mulai peduli teman Pro 2. Nah, sepertinya ini akan menjadi kalimat terakhir kita ya, Dina dan juga teman Pro 2. Akhir kata saya Iyek Maulana pamit.
1: Dan saya Dina. Okay. Mengajak kalian untuk menjadi generasi yang peduli, sadar resiko, siap menghadapi keadaan darurat, dan mampu membantu dengan cara yang tepat.
0: Betul, mulai dari sendiri dulu teman Pro 2, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan sekitar, dan mulai dari hal-hal sederhana.
1: Karena keselamatan bukan hanya tanggung jawab petugas, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Betul, oke, akhir kata ya teman Pro 2, Iyek dan juga Dina pamit, serta operator yang bertugas di pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan juga Dina sampaikan di pagi hari ini bisa menjadi ilmu buat kamu, dan juga bisa membuat kalian lebih siap lagi terhadap bencana kita teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Ini Budi,
3: ini Budi.
2: Ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak Budi,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
7: Gen Z.
6: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
7: Iya, mental health. Mental health. Apa apa mental gitu health ya, nih.
6: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
7: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut
6: aku. Okay.
7: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
6: Benar-benar. Kenapa?
7: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri.
6: Okay.
7: Sih kak.
6: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
7: Oke kak, terima kasih nih pertanyaannya relate sekali. Oke, jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
6: Jejak
7: jadi,
6: digital.
7: Iya
6: ya.
7: Jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya info Pro 2 lagi. Pro 2 hit list masuk saya, teman Pro 2 ya. Waduh, kayaknya saya butuh air putih ya, teman Pro 2. Mengingatkan juga buat kamu, jangan lupa untuk minum air putih biar lebih fokus ya, teman Pro 2 di siang hari ini. Oke, Pro 2 hit list kali ini menemani kalian dari jam 10 tadi sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Nanti bakal dijeda, teman Pro 2 ya, bakal ditemani lagi sama Nadila dari pukul 11 sampai pukul 12. Nah, tadi kalian udah dengerin dari track dari Tiara Andini yang judulnya Tulang dan Nadi. Waduh, kurang dekat apa tuh Tulang dan Nadi, teman Pro 2. Jadi ya, teman Pro 2 setelah sukses merilis album Edelweiss dan juga menggelar showcase di Balai Sarbini di Jakarta 2025 kemarin, penyanyi Tiara Andini kembali menyapa pendengarnya lewat single terbarunya berjudul Tulang dan Nadi. Lagu yang resmi dirilis di 31 Juli kemarin, teman Pro 2, menjadi penanda kembalinya Tiara sebagai solo artis dengan warna musik ballad emosional yang telah menjadi ciri khas dan juga perjalanan karirnya, teman Pro 2. Melalui Tulang Nadi, Tiara menghadirkan kisah cinta tentang cinta-cintaan ya, teman Pro 2, yang tidak dibangun di atas kesempurnaan melainkan tentang kesediaan untuk tetap bertahan dan berjalan bersama dalam setiap fase kehidupan. Karakter vokalnya yang hangat dengan sentuhan husky voice memperkuat penyampaian emosi di setiap lirik, menjadikan lagu ini terasa dengan sangat dekat dan juga relevan bagi banyak orang, teman Pro 2. Lagu ini sendiri ditulis sekaligus diproduseri oleh Irwan Simanjuntak. Menurut Irwan, teman Pro 2, Tulang dan Nadi menemukan makna yang utuh ketika dibawakan oleh Tiara Andini. Dia menilai karakter vokal Tiara mampu menghidupkan setiap lirik dengan ketulusan sehingga lagu tersebut terasa seolah-olah memang diciptakan khusus untuknya, teman Pro 2. Nah, saya punya informasi menarik lainnya, teman Pro 2, bagi kalian semua yang tentunya punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan bernyanyinya di depan orang ramai ya, teman Pro 2. Saatnya buat kamu untuk mengikuti yang namanya Bintang Radio RRI 2026, ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang percaya diri, berbakat, dan siap menjadi bintang, teman Pro 2. Syaratnya sangat mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Yang boleh kamu buktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah, teman Pro 2. So, jangan dilewatkan kesempatan ini, teman Pro 2, untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran dan juga ketentuan lebih lanjut, teman Pro 2, kamu bisa menghubungi panitia di nomor WhatsApp di 0856-5696-3804 atau di 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti, teman Pro 2, daftar langsung sekarang dan pantau Instagram resmi RRI Palu.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat ku tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi

0: dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
3: Bahannya.
2: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata. Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Supply demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Segmen terakhir untuk saya, teman Pro 2, menemani kalian di Pro 2 Hitlist kali ini ya. Nanti bakal dilanjutin lagi sama Nadila pukul 11 sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan nanti bakal ada program Santai Siang, teman Pro 2, bareng sama teman-teman UMKM gitu, teman Pro 2. Tapi sebelum saya pamit, teman Pro 2, saya masih punya satu informasi terakhir buat kalian semua nih, teman Pro 2, yang mungkin masuk dalam kategorinya dan pengen ngajakin seluruh pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026. Saatnya buat kalian untuk tampil percaya diri, melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan juga inspiratif, teman Pro 2. Untuk informasinya, teman Pro 2, pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026. Biaya pendaftaran hanya Rp150.000 per tim. Satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang saja, teman Pro 2 ya. Untuk pelaksanaan lombanya nanti bakal diumumin di Instagram atau media sosial RRI Palu, teman Pro 2. Yang pasti itu di awal September ya, teman Pro 2. Jadi buat kalian, tunjukkan kreasi terbaik kamu karena budaya adalah jati diri bangsa. Untuk informasi dan pendaftaran, teman Pro 2 bisa menghubungi Arif Lahubo di nomor WhatsApp di 0856-5696-3804. Dan juga jangan lupa pantengin media sosialnya RRI Palu ya, teman Pro 2. Jangan lewatkan kesempatan ini. RRI Fest 2026 menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Informasi ini menjadi informasi penutup buat saya di siang hari ini, teman Pro 2. Thank you sudah menemani dari pagi tadi, teman Pro 2, sampai siang hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan, informasi-informasinya ini bisa menjadi penghibur kamu di aktivitas pagi tadi, teman Pro 2, sampai siang hari ini. Nanti kita bakal bertemu lagi di siaran saya di edisi hari Kamis ya, teman Pro, enggak deh, Jumat, teman Pro 2, Jumat di tanggal 21 Agustus 2026. So thank you, teman Pro 2, and bye-bye.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
1: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
1: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
2: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan DP

0: Ya, Kalimantan Barat,
1: Kalimantan Barat,
0: Kalimantan Timur, terus ada Sumatera.
1: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencari, mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
0: Oke, sebelumnya Kak, untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah, itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik, Kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pradua Palu, teman terbaik kamu. Sepertinya lagunya Tante Di Lestari udah di tahap manggil dia tante gitu ya. Tidak lekang oleh waktu, teman Pradua. Udah cukup lama sih lagu ini sebagai shocking time aja ya, untuk bisa kembali ke beberapa tahun yang lalu, teman Pradua. Mungkin ini lagu mama papa kamu kali ya. Oke, kita di Santai Siang, teman Pradua, ditemenin sama saya Nadila di hari ini sampai nanti di jam 5 sore. Saya punya informasi yang luar biasa buat kamu yang punya bakat dalam bernyanyi, teman Pradua. Sekarang pendaftaran Bintang Radio Indonesia telah dibuka sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026. Kamu boleh daftarkan diri kamu untuk siapa tahu ya gitu ya, kamu bisa mewakili RRI Palu ke tingkat nasional. Jadi ini akan dilombakan di seluruh kota yang ada di Indonesia yang ada RRI-nya gitu ya. Jadi kamu akan bersaing dengan beberapa satker lain dari beberapa penjuru di Indonesia ini. Kamu bisa menunjukkan bakatmu dalam bernyanyi. Jadi caranya gampang, daftarkan diri kamu sekarang juga melalui barcode ya, yang udah kita posting di Instagram Pro2 RRI Palu atau di Instagram RRI Palu. Di sana ada ketentuannya, syarat dan ketentuannya, dan pendaftarannya gratis, teman Pro2. Lalu kita bakal technical meeting di tanggal 31 Agustus nanti. Dan yang menariknya tahun ini pilihan-pilihan lagunya itu sangat beragam dan keren-keren sih, I think, teman Pro2. Jadi you must to do, kalau misalnya kamu punya bakat dalam bernyanyi, kamu harus mendaftar sekarang juga. Jangan tunggu nanti, tapi sekarang, teman Pro2 ya. Untuk informasi lebih lanjut, kamu boleh hubungi Kakak Arif Lahubo di 0856-5696-3804 atau Kakak Adinda ya di 0858-585-789540. Ini persyaratannya adalah minimal usia kamu 16 tahun, maksimal 25 tahun. Dan salah satu lagu pilihannya adalah Raisa untuk kategori wanita dengan Bila.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg Syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
1: Obrolan seru di Produa FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
2: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Yeah. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di program Santai Siang teman Pro 2 untuk sesi Pro 2 Hitlist. Nanti di jam 12 kita di sesi Santai Siang ya, muda kreatif. Kita udah punya bintang tamu kakak yang ceritanya bakal menginspirasi begitu teman Pro 2 ya. Dan di depan saya udah ada kebayanya juga nih. Apakah itu muat dengan badan saya? Nanti kita coba cari tahu ya tipsnya teman Pro 2. Di indeks ekonomi ini memang kita harus bagaimana memutar otak. Skill bisa menjadi salah satu cara untuk mencari cuan, ya kan? Okay, so guys, buat kamu yang punya bakat dalam bernyanyi, jangan lupa untuk daftarkan diri kamu sekarang juga di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini. Jadi kalau saja kamu beruntung, kamu akan mewakili RRI Palu ke tingkat nasional, teman berdua. Tapi kita bakal audisi dulu di sini, gitu ya. Pendaftarannya dibuka sampai tanggal 30 Agustus. Di tanggal 31 kita bakal technical meeting. Lalu kita akan mulai putaran pertama, kedua dan seterusnya teman Pro 2 ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut silakan ke Instagramnya Pro 2 RRI Palu atau di Instagram RRI Palu, di sana lengkap mulai dari kontak personnya, daftar lagunya ya, lagu pilihannya, lagu daerahnya, itu semuanya di sana teman Pro 2. Dan barcode-nya juga ada di sana, jadi bisa daftarkan diri kamu sekarang juga. Kalau kamu nanya gimana cara mendaftarnya ke Kak Nadila, kayaknya saya kurang paham deh. Tenang aja, di sosial media kita udah ada tutorial dalam bermakeup. Oh bukan ya, tutorial dalam mendaftar teman berdua. Okay. And you know, buat kamu untuk kategori wanita, salah satu lagu pilihan untuk kategori wanita di tahun ini adalah It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kafe siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ratu 5 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Senang sekali hari ini saya bisa nemenin kamu lagi di program Santai Siang Muda Kreatif teman Pro 2. Muda lalu kreatif. Wow, udah muda, kreatif pula, cantik lagi ya kan. Kayaknya standarnya tinggi nih teman Pro 2 ya. Oke, dan seperti saya spill di awal tadi, siang ini di studio Pro 2 udah kedatangan bintang tamu spesial kita. Ada Kakak Atia Putri Sivarani. Halo.
4: Halo,
3: dipanggil siapa nih?
4: Siva aja.
3: Siva. Iya. Kalau dipanggil sayang boleh?
4: Boleh.
3: Oke, Kak Siva. Kak Siva gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik. Gimana perasaannya di Pro 2?
4: Jujur agak deg-degan, tapi seneng juga ya? Karena ini pertama kalinya.
3: Oke. Kak Siva, senang sekali bisa hadir di Pro 2 siang ini. Nah, di belakang Kak Siva itu udah ada hasil karyanya teman Pro 2. Ini kalau saya lihat dari nyata gitu ya, saya pengen pakai tapi tapi takut dia akan LDR gitu ya. Emang saya sebesar itu ya?
4: Enggak.
3: Oh tidak ya. Oke. Nah Kak Siva, Kak Siva ini adalah owner dari Kebaya Studio. Oke. Tapi sebelum jauh saya nanya-nanya tentang Kebaya Studio ini teman Pro 2. Ini tulisannya tuh K, lu B.
4: Iya, betul.
3: Kemana E dan E-nya ya, E dan BA-nya gitu. Saya kira apakah ini menjadi pembeda dari kebaya-kebaya yang lain gitu, atau memudahkan kita kalau mencari di Instagram kali ya Kak?
4: Iya betul banget Kak. Kenapa hilang hurufnya sebagian ya, karena sebenarnya supaya customer itu lebih ingat gitu Kak, kebaya. Kalau mau cari kebaya langsung tulis kebaya, keluarnya KBYA Studio gitu.
3: Nah,
4: dan lebih estetik juga sekarang.
3: Berarti ini salah satu marketing juga.
4: Iya,
3: ya
4: betul Kak.
3: Nah ngomongin tentang bisnis kakak ini, usaha kakak ini, dari tahun berapa sih Kak Siva?
4: Jujur kalau Kebaya Studionya sendiri itu baru di awal tahun ini, di Februari. Tapi sebelum dibuka ini sudah banyak perjalanan yang dilalui Kak. Sampailah bisa, alhamdulillah sih dari awal setelah belajar-belajar, alhamdulillah bisa langsung boom gitu pertama kali gitu.
3: Keren. Berarti bisa dibilang launchingnya tuh di Februari kemarin gitu.
4: Iya,
3: ya
4: betul.
3: Tapi prosesnya udah cukup lama.
4: Dari
3: tahun berapa tuh Kak lamanya?
4: Sekitar tahun mulainya sih 2019-an.
3: Wow, udah lama ya Kak?
4: Iya udah lama sih.
3: Oke. Ini memang basic kakak gitu dalam desain, menjahit?
4: Sebenarnya jauh ya Kak, cuma dari dulu itu suka fashion aja.
3: Oh suka fashion,
4: iya, suka mix and match gitu. Karena mama juga kebetulan suka matching-matchingin baju, jadi ketularan deh. Akhirnya kayak gimana ya, sebenarnya dulu-dulu juga udah ada pernah buat brand baju gitu, cuma ya gagal, akhirnya belajar. Nah kebaya ini tuh terbuat karena kegelisahan saya gitu Kak, dari pada saat acara nikahan kakak, nikahan saya, nikahan adik juga itu kayaknya kalau terlalu banyak dibuang, bukan dibuang juga sih, kalau terlalu banyak menyisihkan uang untuk hanya kebaya atau baju pengantin yang hanya satu kali pakai itu kayaknya kurang bijak aja sih Kak. Jadi
3: Limbah tekstil
4: iya,
3: ya.
4: Begitu. Kemudian banyak juga kan kita baju-baju kalau kita jadi bridesmaid atau jadi keluarga pengantin, pastinya kita kan dikasih kain jahit. Akhirnya udah kesimpan di lemari aja.
3: Betul.
4: Ya jadi pikir-pikir gimana ya, kayaknya coba deh kumpulin ini kebaya-kebaya lagi sortir lemari kan. Aduh banyak banget nih kebaya-kebaya yang gak kepake.
3: Waduh.
4: Mana kalau kita sewain aja gitu. Jadi awalnya itu tanpa modal baju sendiri aja. Baju kebayanya mama, kebayanya kakak. Tanya juga sama tante, ada nggak kalau kebaya nggak dipakai sini mau disewain gitu.
3: Pasti dulu keluarganya kalau ada pesta seragam.
4: Betul.
3: Oke, berarti ini berawal dari koleksi pribadi.
4: Iya, koleksi pribadi.
3: Wow, berarti bukan jahit dan lain sebagainya, tapi koleksi pribadi. Smart sih menurutku, ya kan. Saya juga punya di rumah, Kak.
4: Aduh, boleh deh.
3: tapi ini bisa dibilang apa ya? Salah satu ide brilian ya. Jadi ada berapa banyak kebaya yang dimiliki di rumah koleksinya? Totalnya dari semua keluarga-keluarga itu dikumpulkan.
4: Itu dari kebayanya mama aja itu kayaknya ada di 30 piece. Wow. Karena mama juga kebetulan karena suka fashion ya. Jadi suka jahit baju entah modelnya gimana, unik-unik gitu kan. Jadi udah tuh
3: dikumpul. Ibu-ibu pejabat emang kayak gitu ya.
4: Gak tahu deh.
3: Tapi kan ibu-ibu dulu itu, orang-orang dulu itu, senior-senior dulu itu, model-model kebaya mereka itu pas kita pakai sekarang itu
4: jadi tren lagi.
3: Iya, betul. Malah saya pernah pakai yang ibu saya. Saya pakai sekarang. Itu ibu-ibu yang saya, itu kamu ambil dari mana? Dapat model dari mana? Oh, ternyata mereka juga setren itu dulu loh ya.
4: Iya, betul banget, Kak.
3: Oke.
4: Kalau boleh jujur nih, Kak, ya. Dari nenek saya sih juga fashion, suka fashion. Karena pas dulu masih cewek-cewek masih langsing nih. Kita biasa dikasih turunan.
3: Iya, benar-benar
4: kebaya dulu, zaman-zaman dulu dan masih awet. Baru bagus banget sih. Jadi memang kayaknya turun-temurun deh suka fashion. Walaupun gak ada basic designer atau sekolah yang khusus fashion gitu, gak ada, cuma suka aja gitu.
3: Oh, menarik, berarti ini bukan hasil desain, bukan desain sendiri, bukan jahit sendiri, tapi ini koleksi pribadi yang disewakan.
4: Iya, betul.
3: Idenya keren. Jadi siapa tahu besok-besok ada lagi selain kebaya gitu, Kak, kita bisa sewa gitu ya, jas mungkin dan lain sebagainya.
4: Sekarang sih sudah mulai ada beskap cowok yang tren-tren kekinian gitu, kita sudah ada.
3: Daripada jadi lima tekstil memenuhi lemari, disewakan.
4: Betul.
3: Oke, berarti ini mulai Februari. Lalu ketika ide itu datang, gimana animo masyarakat atau antusias masyarakat gitu, Kak? Mulai dari mungkin pertama ide langsung buat postingan gitu.
4: Iya, betul. Jadi pada saat pertama sudah dikumpulkan kebaya-kebaya, terus ini gimana nih ya? Setelah itu carilah klien terdekat, customer terdekat dulu. Bilang sama teman-teman, info ke teman-teman grup kantor atau segalanya. Kalau kita ada menyewakan kebaya, jadi kalau ada pesta atau wisuda, jadi nggak usah perlu jahit lagi, beli kain, sewa aja. Kemudian karena sudah cukup lama perjalanan yang bisnis-bisnis sebelumnya, trial and error di media sosial, jadi pas kebaya ini kayak, oh kayaknya gini nih triknya. Akhirnya coba posting di TikTok pertama kali itu, langsung FYP tuh.
3: Wow.
4: Itu kayaknya kalau sekarang itu kayaknya 100 ribu viewers gitu.
3: Wow.
4: Jadi alhamdulillah
3: pecah ya di situ ya.
4: Iya, langsung pecah karena ya perjalanannya kemarin-kemarin itu akhirnya kayak, oh di kebaya ini jangan lagi deh terulang yang kemarin-kemarin. Jadi perbaikannya di kebaya ini.
3: Apa, Kak, menurut Kakak kesalahan yang membuat sebuah usaha itu bisa maksudnya bukan gagal ya, tapi kurang berhasil gitu?
4: Kalau pengalaman saya ya dari kayaknya udah lebih dari 5 usaha yang pernah saya bangun sebelumnya dengan berbagai macam latar belakang juga, itu tuh yang pertama konsisten sih, Kak.
3: Konsisten, oke.
4: Mungkin di awal-awal kita itu menggebu-gebu untuk apa ini yang saya mau jual, kita harus produksi apa, marketingnya gimana, tapi kita lupa marketnya kita itu siapa. Jadi kita selalu fokus dengan barangnya yang kita mau jual gitu. Sedangkan marketnya itu kita belum observasi, seperti itu. Jadi kita gak tahu. Kemudian kurangnya konsisten itu biasanya sih banyak juga yang masih malu-malu gitu, entah malu di depan kamera, biasa kan tampilnya kalau jual kan harus kita tampil ya.
3: Benar-benar.
4: Itu masih
3: sekarang
4: banyak
3: nih, salah satunya nih marketingnya gitu ya.
4: Gitu, harus tampil, itu masih banyak sih yang malu-malu.
3: Karena beberapa bintang tamu yang hadir di sini tuh mereka bilang, kita tuh kalau membangun usaha ada juga sih yang perjalanannya cukup panjang ya, Kak, jatuh bangkit lagi gitu. Mereka bilang rata-rata ya, beberapa bilang kalau bangun usaha itu bukan hanya soal modal saja, tapi harus ada ilmunya. Iya kan? 5 kali Kakak berusaha.

bisa mengantarkan kakak di titik saat ini gitu ya. Malah perjalanan itu yang membuat kakak jadi dimatikan aja say, bilang ibu lagi bertugas. Perjalanannya cukup panjang gitu ya. Oke, kalau gitu kita break dulu teman berdua, jangan kemana-mana. Kamu boleh kasih komentar di 0811456031 05 kalau misalnya kamu pengen bertanya sama Kak Siva ya. 5 kali loh dia berusaha teman berdua. Tapi itu kan bukan sesuatu yang harus dihindari, namanya juga hidup, gagal itu pasti ada. Atau mau komen di live komen kita di channel YouTube RRI Palu juga boleh teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2 masih bareng Kak Siva. Yeah. Oke, okay. Nah Kak Siva, kita lanjutin lagi obrolan kita siang ini. Tadi kita sampai di ini usaha yang kali kesekian gitu ya Kak Siva. Terus apa nih yang buat Kak Siva itu, ini juga perlu diketahui juga sih, banyak beberapa teman-teman di luar sana yang pengen membangun sebuah usaha. Apa yang buat Kak Siva itu optimis gitu, bahwa walaupun beberapa kali kurang berhasil dalam usaha, apa yang buat kakak semangat untuk membangun atau membuat usaha yang lain?
1: Betul, baik kak. Jadi kenapa tetap terus berusaha untuk membangun, kira-kira apa bisnis lagi yang bisa dicoba itu? Karena yang pas yang satu itu keinginan ya, ada keinginannya kita gitu, kayak kita ingin bangun itu. Dan saya juga orangnya gak bisa diem gitu kak. Jadi kayak kalau kosong, ih ngapain lagi ya, jual apa lagi ya gitu. Jadi
0: itu berarti ekstrovert ya?
1: Iya kalau jualan.
0: Oh kalau jualan, oke. Okay. Iya gitu. Berarti ambivert ya, iya, bisa ekstrovert, introvert. Iya. Oke, okay, berarti tidak bisa diam dan lain sebagainya. Bener. Lalu gimana kakak meminimalisir rasa kecewa kalau beberapa usaha kemarin kan kurang berhasil? Bukan cuma kurang berhasil secara bikin kecewa, tapi kan ada modal yang rugi dan lain sebagainya. Gimana tuh kakak bisa menghadapi hal itu?
1: Jadi kalau ketika yang kemarin-kemarin tidak berhasil, yang pasti harus dilakukan itu kita cari tahu kira-kira apa penyebab kemarin tidak berhasilnya itu. Kira-kira apa penyebabnya, terus habis itu kita cari lagi kira-kira konsumennya, kayak tadi awal saya bilang gitu, yang paling kita tahu itu harus cari tahu konsumennya dulu, apa permasalahan di lingkungan sekitar kita, baru kita cari kira-kira produk apa atau jasa apa yang kira-kira oke di masyarakat gitu, kebutuhan mereka. Ya itu sih kak liatnya.
0: Oke, harus lihat pasar juga. Iya, gitu ya pasar. Nah ke bisnis yang sekarang, ke Baya Studio nih kakak. Jadi ini dari apa namanya, koleksi pribadi di rumah, keluarga, kakak sendiri, saudara, ibu, tante dan lain sebagainya. Berarti pangsa pasarnya ini siapa aja nih?
1: Jadi karena kita tahu nih sekarang kan kita mau buat buka sewa kebaya gitu. Jadi kita harus rinci dulu kira-kira yang gunakan kebayanya itu siapa aja. Yang pastinya calon pengantin untuk lamaran.
0: Benar.
1: Betul. Kemudian orang tuanya, besannya, keluarganya juga pasti otomatis kan ya. Terus habis itu kita lihat setelah pernikahan, di area pernikahan kira-kira siapa lagi yang menggunakan kebaya nih. Ternyata teman-teman mahasiswi untuk wisuda gitu. Itu sih kita harus cari kira-kira yang menggunakan kebayanya itu siapa aja, kita kelompok-kelompokkan. Terus kita sesuaikan aja sih biasanya marketingnya itu bisa dari POV mahasiswi, POV pengantin, atau besan, atau keluarga bahkan.
0: Benar,
1: gitu.
0: Selama masih ada peradaban di dunia ini, orang kan selalu berpesta, menikah.
1: Iya betul,
0: ya kan? Baik selain dari POV yang nikah, kita yang secara undangan juga butuh kebaya ya kan?
1: Iya betul-betul, ada juga beberapa customer yang datang. Misalkan ini jam 12 pesta nih, jam 10 mereka ke studio, ternyata udah dengan make up, baru sewa kebaya langsung cus pergi deh.
0: Benar-benar gitu. Soalnya kita itu kalau jahit sendiri, setelah jadi kadang tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Terus besok-besok kayaknya nanti kalau saya mau jahit model yang kayak gini deh. Tapi akhirnya dia berakhir di lemari sih.
1: Bener.
0: Ya kan? Karena terus dari harga juga kayaknya lebih murah, bukan murah ya, tapi lebih ngirit
1: sewa
0: gitu. Sih.
1: Ongkos jahit kan sekarang juga semakin mahal gitu.
0: Nah, ada lagi pasar kakak. Iya. MC.
1: Oh iya bener, iya MC juga. Kan? MC kondangan nikahan,
0: iya.
1: Betul.
0: Yang kalau temanku tuh dia tidak akan menjahit. Bayangkan dia satu bulan punya 10 acara, kan tidak mungkin dia menjahit 10 ya kan? Dia harus sewa gitu. Jadi kelihatan gonta-ganti kan. Oke, nah untuk harganya sendiri nih kak, pasti beda model, pasti beda harga. Okay. Di kisaran range-nya yang harga berapa?
1: kalau di Kebaya Studio kita itu banyak range-nya, mulai dari 100.000 ada,
0: wow,
1: sampai yang premium itu 500.000,
0: oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Kalau yang kayak di belakang ini?
1: Ini yang premium.
0: Premium. Ini berarti 500-an.
1: Iya, payetnya lebih berwarna dan lebih full.
0: Benar,
1: gitu.
0: Cantik sih menurutku.
1: Karena kalau biasanya kalau jahit langsung ini sudah 1 jutaan lebih gitu kayak.
0: Of course, betul. Iya, terus ini apakah bajunya aja atau lengkap?
1: Enggak, udah satu set, sudah dari hijabnya, innernya, oh, rok gitu kak, itu udah all in.
0: Wow, include berarti ya?
1: Iya, include semua.
0: Kalau yang 100-an itu include juga?
1: Include juga.
0: Mm-mm. Baju sama rok
1: sama hijab.
0: Okay. Kayaknya kakak akan bilang ke mama, mama tidak sia-sia dulu menjahitkan keluarga ini gitu ya. Apalagi berarti kalau ambil yang keluarga punya yang rame,
1: iya.
0: Berarti kalau ada yang baju seragam,
1: seragam
0: mereka kan sewa semua?
1: Iya ada, kita paling banyak seragaman itu satu model itu ada yang sampai 20 pieces. Jadi kalau keluarga besar orang Palu ya ini kayak pasti keluarga besar-besar bisa ada juga.
0: 20.
1: Iya, 20, 20 lebih.
0: Seramai itu keluarga kakak.
1: Iya,
0: ya.
1: Rame banget.
0: Sampai sekarang masih suka jahit-jahit?
1: Karena sekarang sudah ada studio jadi keluarga sewa.
0: Oh, keluarga sewa. Oke. Iya. Oke, okay. Okay, di range harga itu ya Kak, mulai dari 100 sampai dengan 500-an, tapi itu udah include dengan roknya, jilbabnya, innernya. Oke. Okay. Nah, ini penyewaannya gimana prosedurnya? Per hari, per jam, per apa?
1: Kalau penyewaan di Kebaya Studio, kita itu masa sewanya 3 hari. Jadi pengambilannya H-1 acara, pengembaliannya H+1 acara gitu.
0: Oke, okay. Kayak gitu ya. Dan tidak perlu mereka cuci ya, Kak?
1: Enggak perlu.
0: Oh, jangan.
1: Kita aja yang cuci.
0: Repot nanti ya.
1: Iya,
0: nanti gitu. Baliknya hilang payetnya lagi.
1: Iya, karena kalau Kebaya kan yang kita harus jaga pertama kualitasnya,
0: betul,
1: Kak ya.
0: Betul.
1: Jadi karena kita yang sewakan, kita juga yang tahu cara lucinya gimana,
0: betul,
1: gitu kan.
0: Perawatannya ya,
1: gimana, apalagi kalau ada payet-payet yang copot gitu.
0: Benar.
1: Kan.
0: Oke. Okay. Nah, berarti kalau misalnya teman Pro 2 pengen sewa nih, Kak. Di mana store-nya nih? Atau misalnya kayaknya udah keburuk, udah mepet, saya pesan online aja. Bisa tidak sih?
1: Kalau untuk online pasti kita 24 jam ya, kalau kebangun tengah malam pasti kita juga akan respon.
0: Okay.
1: Itu di sosial media bisa langsung chat aja di TikTok atau IG-nya, Instagram-nya di @kbya_studio.
0: Okay.
1: Kalau mau datang langsung juga kita buka dari jam 10 pagi, tutupnya jam 9 malam di perumahan Kelapa Gading, Blok BI nomor 25.
0: Okay. Ada misalnya nomor yang bisa dihubungi gitu?
1: Nomor ada sih,
0: tapi ada ya?
1: Iya.
0: Atau bisa langsung di IG?
1: Bisa langsung di IG.
0: Oke,
1: okay.
0: DM
1: okay, boleh.
0: Oke, DM. Kalau mau cepat lagi minta nomor WA,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ada nomor WA di link.
0: Oh, ada. Oke.
1: Okay.
0: Nama Instagramnya adalah Kebaya
1: KBYA Studio.
0: Oke, okay, KBYA Studio, teman Pro 2. Oke. Okay. Nah, ada yang nanya, bentar ya, coba saya cari dulu di Instagramnya Pro 2, kok Instagram sih, WhatsApp ya. Nah ini, oke, okay, assalamualaikum, selamat siang kakak. Izin aku mau nanya, modalnya berapa nih kak? Terus kenapa kakak bisa optimis untuk menyewakan koleksi pribadi? Ini kayaknya lain daripada yang lain deh. Oke, okay, dari Dinda nih kak.
1: Oke, okay, halo kak Dinda. Kalau modalnya tadi seperti saya ceritakan, modalnya itu kita bisa mulai dari koleksi pribadi aja dulu, mana yang menurut kita masih layak, kita bisa buka penyewaannya. Terus tadi bagaimana optimis ya kak untuk tetap sewa Kebaya? Ya karena Kebaya itu pasti akan terus dicari sih, karena walaupun gimana situasinya akan tetap ada pernikahan, tetap ada
0: yang
1: wisuda juga,
0: lamaran
1: juga, yang MC-nya juga,
0: yes,
1: gitu.
0: Benar.
1: Jadi tetap akan ada momentumnya.
0: Oke, okay, gitu. Oke. Okay. Nah itu dia, itu ya Dinda ya. Karena mungkin ini unik sih menurutku ya kan, karena yang disewakan adalah koleksi pribadi.
1: Betul.
0: Lalu untuk strategi marketingnya kakak sendiri nih di sosial media seperti apa?
1: Di sosial media yang paling utama itu sih kita harus lihat tren juga ya, tren kira-kira sekarang di sosial media trennya apa, jadi kita aplikasikan aja dengan sewa Kebaya diaplikasikan di tren tersebut.
0: Okay.
1: Jadi kita ikutin aja, mungkin sound-sound yang FYP itu kita bisa diaplikasikan aja sih.
0: Karena itu bisa menarik ya.
1: Iya, sama setelah kita posting tuh kan biasa ada insight gitu ya. Jadi kita bisa lihat tuh di situ gambarannya, kira-kira yang lihat kontennya kita itu usianya berapa, gendernya apa, ketertarikannya mereka apa, kan biasa kelihatan semua. Yeah. Jadi kita harus belajar data juga dari hasil konten yang kita sudah upload gitu.
0: Oke. Okay. Kakak gimana ini? Kakak sendiri udah punya pegawai atau baru bergerak sendiri?
1: Sudah ada sih dua karyawan yang jaga.
0: Wih, dua karyawan yang jaga ya. Iya. Berarti udah punya store sendiri, udah punya toko gitu ya Kak?
1: Iya, dulu sih awalnya ngelayaninnya pas pulang kantor Kak. Jadi dari sore sampai malam baru ngelayaninnya.
0: Sekarang?
1: Sekarang sudah bisa dari pagi jam 10
0: karena sudah ada karyawan.
1: Karena
0: ya?
1: Sudah ada karyawan.
0: Oke, gitu. Karena kakaknya juga sambil ngantor.
1: Iya, sambil ngantor.
0: Wow, luar biasa. Apa nih yang buat kakak walaupun udah punya penghasilan tetap di kantor tapi masih mau ingin membuka keran-keran yang lain di luar?
1: Yang pertama pastinya kita mencari cuan ya Kak ya. Kemudian kita cari ya berdasarkan permasalahan di sekitar kita aja, terus karena itu juga tadi saya juga tidak bisa diam. Kemudian karena apalagi ya, kayaknya suka aja gitu, suka cari-cari ya? Iya, kesibukan. Peluang apa, iya kesibukan. Soalnya kalau diem itu kayak gelisah gitu.
0: Oke, okay. Kalau yang dipajang ini model kebayanya apa sih nih Kak?
1: Kebaya modern sih.
0: Kebaya kita modern, ini punya siapa ya dulu ya?
1: Kalau ini kebetulan yang baru sih Kak, kalau yang koleksi pribadi tetap tersewa juga loh, ada aja peminatnya.
0: Ini baru ya?
1: Kalau ini yang baru.
0: Oke, okay. Kayaknya saya harus mengangkat beban yang besar ya supaya lengannya sekejel itu.
1: Tapi tenang, kita juga lengkap size-nya.
0: Lengkap size ya. Bener. Karena keluarga semuanya beda-beda size.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, tunggu saya satu pertanyaan lagi sebelum kita break. Oke, okay, Kakak, saya Nisa. Saya itu juga tertarik di bidang fashion. Adakah tips dan trik Kakak untuk membangun sebuah usaha di bidang fashion? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu?
1: Oke, okay. Kalau sekarang itu fashion itu banyak orang bilang fast fashion ya Kak ya, jadi yes, terlalu cepat berganti-ganti. Kalau di Kebaya Studio sendiri kita itu lebih ambil yang selain ada juga beberapa kita yang mengikuti tren, tapi kita tidak terlalu ambil banyak gitu ya. Kita lebih utamanya itu ke ini sih Kak, yang lebih ke jangka panjang gitu Kak. Jadi tren-trennya, kebaya-kebayanya itu yang timeless. Jadi bisa kapan aja, enggak kemakan zaman.
0: Tidak gitu. Dimakan oleh waktu gitu ya.
1: Dimakan oleh waktu.
0: Oke, okay. Berarti memang harus itu tadi. Kalau kakak bilang melihat pangsa pasar.
1: Pasarnya, betul.
0: Terus jangan yang terlalu cepat berubah gitu ya.
1: Iya betul Kak. Jadi soalnya kalau tren fast fashion itu kan takutnya sudah selesai nih masanya. Nanti tren lagi berapa tahun kemudian kejauhan gitu.
0: Jadi berarti produknya jangan terlalu banyak di ini ya Kak ya?
1: Iya, kita lebih banyak yang ke timeless fashion.
0: Oke, okay. Kita break dulu kalau ya, gitu boleh. Nanti kita lanjutin lagi teman-teman berdua, tetap di Santai Siang.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 di segmen terakhir. Oke. Nah, Kak Siva, mungkin ada tips dari Kak Siva gitu buat teman-teman di luar sana yang juga pengen membuka sebuah usaha. Terus bingung modalnya dari mana nih, kayaknya minim modal dan lain sebagainya. Karena Kak Siva ini sudah salah satu contoh bahwa ternyata membuat sebuah bisnis itu bisa dimulai dari apa yang kita miliki.
1: Betul sekali Kak. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang baru mau mulai buka usaha, kita bisa lihat dari sekitarnya kita, barang apa aja yang ada di sekitar kita. Sekarang kan kalau bisnis usaha bisa apa aja gitu. Tidak hanya penyewaan, bisa affiliate mungkin yang sekarang lagi tren.
0: Iya benar.
1: Itu bisa dari barang-barang pribadi kita aja gitu. Sama jangan nunggu-nunggu untuk siap dulu. Karena kalau kita nunggu siap, gak akan siap-siap sih. Karena sambil berjalan bisnis pun kita sambil belajar gitu. Jadi kalau menunggu siap kayaknya tetap harus dilakukan deh. Jangan tunggu siap dulu. Terus habis itu yang kemudian harus percaya diri pasti, karena kita kan buka bisnis ya, itu harus percaya diri dan berani sih. Jadi berani ini dalam konteks berani, kita harus berani hadapin apa aja nanti di depan sana, entah
0: bahkan kemungkinan terburuk sekalipun ya,
1: kemungkinan terburuk pun kita harus siapkan, sama perencanaannya sih harus dibuat
0: perencanaan gitu. Nah, Kak Siva, terakhir mungkin boleh diajakin teman Pro 2 yang lagi dengar sama nonton, kalau kali aja ada event-event yang membutuhkan mereka harus menyewa kebaya, kemana mereka harus pergi?
1: Oke, halo semuanya. Jadi kalau kalian vendor WO gitu, butuh partner untuk kebaya, atau teman-teman yang mau wisuda nanti UNTA tanggal 20 juga. Kebetulan juga dalam waktu dekat ini ada wisuda. Terus teman-teman yang rencana mau nikah, lamarannya belum ada kebayanya, gak usah pusing.
0: Pasangannya sudah ada, kebayanya yang belum ada ya.
1: Iya betul.
0: Yang itu repot itu kayaknya ya, kebaya ada, pasangannya yang tidak ada Kak.
1: Iya betul, sekarang gitu ya. Jadi bisa yang lamaran juga, kita udah ada juga pasangan cowoknya, jadi gak usah pusing cowoknya pakai apa, di kita juga sudah jadi bisa aja langsung follow, cek katalognya di TikTok atau Instagramnya @kbya_studio, atau bisa langsung ke store-nya, main-main di store, lihat langsung kebaya dan beskap-beskapnya di Perumahan Kelapa Gading, Blok BI nomor 25 Palu.
0: Wow, luar biasa. Jadi tidak perlu repot lagi. Yang penting sekarang temukan dulu pasangannya. Kalau udah ada, langsung ke KBYA Studio ya. Terima kasih Kak Siva.
1: Terima kasih Kak Dila sudah undang di RRI Pro 2.
0: Terima kasih juga Kak Siva udah main-main ke Studio Pro 2. Kita jadi banyak informasi, dan yang menariknya adalah ini adalah usaha yang modalnya itu dari barang sendiri nih teman Pro 2. Sangat menginspirasi. Sukses ya buat Kak Siva dengan KBYA studionya. Semoga semakin banyak koleksinya. Amin. Dan semakin rame, dan mudah-mudahan usaha kali ini sayapnya lebar banget.
1: Amin.
0: Paling serius deh teman berdua. Oke, terima kasih kalau gitu saya Nadila dan seluruh kru yang bertugas siang hari ini di program Santai Siang Muda Kreatif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan, bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani, harus selain teori-teori itu harus ada, kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
3: Bahannya.
2: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata. Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Nadila hadir lagi untuk kamu siang hari ini. Kita di program Santai Siang. Sekarang di pukul 13.26 menit. Jadi kita ngomongin tentang olahraga teman Pro 2 ya. Oke. Kenapa Bu? Ada yang bisa dibanting? Nah, informasi olahraga untuk kamu siang hari ini teman Pro 2 itu, kalau misalnya ditanyain olahraga apa yang sedang kamu geluti saat ini, kalau Amal kayaknya dia sumo ya, kamu sumo ya? Oh bukan, oh lari dari apa Pak? Oh kenyataan, oke, baiklah ya. Oke, dan by the way teman Pro 2, selamat siang buat yang baru aja join. Dan mungkin sore nanti kamu punya planning bakal jogging ya, bisa jadi seperti itu. Ternyata di Wali Kota itu setiap sore rame loh teman Pro 2 dengan beragam aktivitas orang. Ada yang jogging, ada yang lari, ada yang dead hang juga karena di sana udah tiang-tiang tuh untuk bergantung. Gantungnya pakai tangan ya, jangan di leher, itu beda. Oke. Kali ini kita ke informasi mengenai media Vietnam yang menyarankan Malaysia belajar dari Singapura. Informasinya seperti apa? Sesaat lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nociceptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Yeah. Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabris juga. Kita ada bagian kan seperti
4: itu. Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
5: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh caranya kami menggait dana itu seperti ini. Yeah. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah mari kita kolaborasi jualan kopi. Okay.
4: Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu. Yeah.
3: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya terbuka iya, cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, media Vietnam menyarankan Malaysia belajar dari Singapura yang berhasil mengalahkan Thailand pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026. Vietnam saat ini unggul dengan skor 2-0 atas Malaysia berkat kemenangan pada leg pertama semifinal di Kuala Lumpur, dan kali ini giliran Vietnam yang akan bertindak sebagai tuan rumah. Kendati memiliki keuntungan bermain di kandang, Soha memperingatkan Vietnam untuk mewaspadai Malaysia yang bertekad bangkit di leg kedua, teman berdua. Dan Malaysia bisa mempertimbangkan opsi untuk mengandalkan umpan-umpan jauh, transisi cepat, dan kemampuan memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan lawan dalam kondisi hujan. Terlebih Malaysia memiliki sederet penyerang yang memiliki kecepatan. Jika mereka mampu memanfaatkan kondisi lapangan yang licin, laju bola yang cepat, jika mereka juga mampu mentransisi permainan langsung begitu ya, Malaysia bisa menghadirkan kesulitan bagi pertahanan Vietnam.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
5: Okay.
4: Kita nggak bisa olahraga secara
5: maksimal.
4: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah itu.
5: Terima kasih, Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King, self-reward, ya.
6: Iya, jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self-reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
5: iya.
6: Disalahartikan
5: ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
6: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
5: Berlebihan ya, oke.
6: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, okay. Seperti itu.
4: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh sih. Intensitasnya,
5: ya.
4: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
5: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
4: berlebihan
5: itu baru masalah gitu
4: masalah.
5: Ya.
4: Bisa
5: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
4: Betul, ya. Nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
5: masalahnya
4: yang,
5: di
4: itu yang bikin kecanduan tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber
5: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
4: Betul.
5: Gitu mungkin lebih ke mindset juga.
6: Mindset,
5: CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres.
6: Penyebab utama stres dan anak muda saat ini mungkin guys sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jangan lupa untuk daftarkan diri kamu sekarang juga untuk di Bintang Radio Indonesia 2026. Caranya mudah, teman Pro 2, daftarkan diri kamu sekarang juga. Jadi link pendaftarannya ada di di Instagramnya Pro 2 dan juga di Instagramnya RRI Palu, teman Pro 2. Okay. Dan by the way, pendaftarannya gratis, dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Ada pilihan untuk kategori pria dan juga wanita ya untuk lagunya. Lalu juga ada pilihan untuk kategori lagu pop daerah, teman Pro 2. Daftarkan diri kamu sekarang juga karena pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 nanti, dan pendaftaran ini gratis ya, teman Pro 2.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau areal-areal yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
9: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala,
10: area belakang kepala,
9: terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Biasa bisa-bisa diskualifikasi.
8: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
9: Iya.
8: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa, sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan. Ya. Ya,
10: oh, ya mungkin. Okay.
8: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini? Saya belum terlalu paham. Walaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
10: Setiap pertandingan bela diri, Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
8: Timbangan. Ya.
10: Jadi bukan usia yang dipandang, melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, adakah di antara kamu yang akan melakukan perjalanan yang cukup menantang atau mau naik gunung gitu ya? Nah, sebelum naik gunung kita harus mempersiapkan diri, teman Pro 2, selain yang kita bawa logistik ya, tubuh juga harus sehat, yaitu olahraga, teman Pro 2, untuk melatih fisik kita sebelum naik gunung ya. Nah, mendaki gunung itu adalah aktivitas yang menantang baik secara fisik maupun mental. Sebelum memulai pendakian sangat penting untuk mempersiapkan tubuh agar siap menghadapi medan yang begitu berat dan udara tipis di ketinggian. Latihan fisik yang tepat tidak hanya akan meningkatkan daya tahan tubuh tetapi juga mengurangi resiko cedera selama pendakian, teman Pro 2. Ada beberapa latihan

fisik yang direkomendasikan untuk dilakukan sebelum naik gunung yang akan membantu meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuh kamu, teman Perdua. Informasinya akan saya bagikan untuk kamu sesaat lagi, tetap di Perdua, teman terbaik kamu.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Aku
0: bersihin. Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
3: Ya, Mama?
2: Sini! Kenapa, Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Langkah, teguh, maju! Gol!
6: Paskibraka. Ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada Hari Besar Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki tiga formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. Tiga formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
5: Kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, maju.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
2: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik Indonesia.

teman-teman Predu ya, kita mulai dari latihan kardio ya. Kardio ini adalah latihan yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas jantung dan juga paru-paru. Dua organ yang sangat berperan saat mendaki gunung, teman Predu. Lari atau berjalan cepat di permukaan datar dapat membantu kamu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ya. Selain itu, melakukan latihan kardio secara rutin seperti berlari atau berjalan cepat di jalanan atau treadmill itu akan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempersiapkan tubuh untuk medan yang lebih berat, teman berdua, saat mendaki nanti. Mulailah dengan sesi 20 sampai dengan 30 menit dan tingkatkan durasi secara bertahap. Selamat mencoba dan selamat berlatih.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
8: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Nah, tempat berdua olahraga selanjutnya untuk kamu lakukan sebelum mendaki gunung, yaitu ini akan melibatkan banyak aktivitas yang memerlukan kekuatan kaki ya. Jadi karena itu teman berdua, latihan yang fokus pada kekuatan otot kaki sangat penting untuk mempersiapkan tubuh ya. Squat itu adalah latihan yang sangat efektif untuk melatih otot paha, betis, dan juga punggung bagian bawah begitu. Lakukan squat secara rutin teman berdua untuk memperkuat otot-otot kaki kamu yang akan mendukungmu saat mendaki nanti. Dan pastikan posisi tubuh benar agar tidak menyebabkan cedera. Untuk hasil yang lebih maksimal, tambahkan beban atau gunakan beberapa alat yang lain begitu ya saat melakukan latihan ini.

105 FM Arari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Lagunya Raim Laude, teman Pro 2. Kayaknya dia tidak pernah gagal ya dalam menciptakan lagu teman Pro 2. Kali ini Dunia Yang Nanti. Itulah mengapa ya jatuh cinta disebut jatuh. Asik. Oke, teman Pro 2, kali ini informasinya sedikit bikin kita hah, kok bisa? Karena ini mengenai seorang wanita yang rela meninggalkan kota, teman Pro 2. Dia memilih tinggal di Amazon demi mengejar cintanya dengan pria pribumi. Kayaknya dia jatuh cinta deh dengan Amazon, ya kan? Jadi namanya adalah Jordan Haunescheldt, perempuan asal Queensland, Australia ya. Mengalami kisah cinta yang tidak bisa setelah mengalami kisah cinta yang tidak biasa setelah berkenalan dengan Pete Urok, pria yang usianya 24 tahun dari komunitas Kichwa di Amazon, Ekuador. Keduanya mulai berkomunikasi melalui Instagram pada akhir 2023 dan terus bertukar pesan serta melakukan panggilan video selama beberapa bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk bertemu secara langsung. Wah, ternyata laki-laki ini juga bermain Instagram ya di Amazon. Pada Maret 2024, Jordan rela meninggalkan pekerjaannya untuk menempuh perjalanan lebih dari 30 jam menuju Ekuador untuk bertemu Pete Urok begitu. Setelah tiba, dia melanjutkan perjalanan menuju komunitas Guayusa Runa di Puyo dan menghabiskan waktu bersama Pete Urok serta keluarganya Jordan. Dan Jordan sendiri mengaku tertarik dengan kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Sementara kisah mereka kemudian ramai dibagikan melalui TikTok, teman Bro 2. Itulah mengapa kalau jatuh cinta memang disebut jatuh sejatuh-jatuhnya gitu ya. Ada dua orang, dua golongan yang susah dinasihati, teman Bro 2. Yang satu adalah pendukungnya Tit, yang kedua adalah orang yang sedang jatuh cinta. Pokoknya yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Yang di hati, semoga secepatnya bisa ngajakin jalan-jalan. Asik.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

الله أكبر الله.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Menghitung jam untuk kembali ke rumah ya. Oke, saya hadirkan beberapa informasi yang ringan tapi menarik, teman Pro 2. Kali ini kita coba ke Antartika ya. Kalau di Palu panas, coba kita sedikit bergeser ke Antartika. Ada beberapa alasan mengapa Antartika jauh lebih menyeramkan dari apa yang kamu kira. Jadi jangan kamu pikir di Palu panas menyeramkan, terus kamu ingin pindah ke Antartika karena di sana dingin. Di sana lebih seram dari apa yang kamu pikirkan, teman berdua ya. Karena Antartika itu bukan cuman tentang es dan penguin, teman berdua, tapi ada pemandangan yang luar biasa. Benua ini punya kondisi yang benar-benar ekstrim dan sulit kamu bisa bertahan di sana ya. Di Antartika, matahari bisa hilang berbulan-bulan. Jadi kalau kamu bosan dengan matahari di Palu, coba kamu pindah ke Antartika. Di sana mataharinya bisa hilang berbulan-bulan. Karena kemiringan bumi, beberapa wilayah Antartika mengalami malam kutub selama berbulan-bulan. Bayangkan ya, hidup dalam kondisi hampir tanpa matahari selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, teman berdua. Wow, pasti banyak yang berubah dari kita, bahkan tubuh kita, kulit kita, ya kan. Di Antartika anginnya bisa lebih menakutkan dari saljunya. Antartika itu punya angin kata batik yang mengalir turun dari dataran tinggi menuju pesisir dengan kecepatan ekstrim ya. Dalam kondisi tertentu, angin bisa membuat jarak pandang hampir menghilang, teman berdua. Dan ketika sesuatu terjadi, kamu jauh dari mana-mana. Karena sebagian besar Antartika itu tidak memiliki kota, tidak memiliki jalan raya atau rumah sakit seperti yang kita kenal ya. Banyak wilayah hanya bisa dicapai dengan pesawat atau kapal, dan kondisi cuaca dapat membuat perjalanan menjadi sangat sulit, teman berdua. Di Antartika, es di sana bisa setebal ratusan meter ya. Jadi Antartika itu menyimpan sekitar 70% air tawar bumi dalam bentuk es. Jika semua es ini mencair, permukaan laut bisa naik lebih dari 600 meter, teman berdua. Kebayang kan? Dan di Antartika bukan menakutkan karena monster. Yang membuatnya menakutkan adalah alamnya sendiri. Suhu di sana ekstrim, kegelapan, angin, isolasi, dan lingkungan yang begitu luas membuat satu kesalahan kecil bisa menjadi sangat serius. Antartika adalah salah satu tempat paling ekstrim di dunia, teman berdua, atau di muka bumi. Berani mencoba?

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
6: Iya, bener.
5: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
6: Konsepnya gitu.
7: Konsepnya,
6: mungkin ya.
7: Konsepnya oke, baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada pots coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sudah malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
5: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedang malam ini?
7: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
6: Daging sama
7: itu dulu.
6: Kulit.
7: Iya, kulit ayam. Oh, okay.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

2001 kali dari Adrian Halif, teman berdua. Siang, udah sore ya. Udah sore loh teman berdua. Masih ditemenin sama Nadila, sama Dina juga sore hari ini. Menemani perjalananmu menuju rumah teman berdua. Hati-hati di jalan ya teman berdua. Oke, teman berdua, ini ada survei yang mengatakan lebih dari 50% anak muda menunda keputusan besar seperti menikah dan berkeluarga. Why? Jadi 2026 itu para Gen Z dan milenial, Gen Z and Millennial Survey ya, itu mengungkapkan bahwa sebanyak 55% Gen Z dan 52% milenial di dunia itu memilih untuk menunda pengambilan keputusan hidup besar seperti pernikahan dan membangun keluarga. Karena menurut anak muda teman berdua, penundaan keputusan besar ini dilakukan karena biaya hidup yang terlalu tinggi. Bahkan biaya hidup jadi masalah paling krusial bagi mereka dibandingkan kriminalitas ya, tingkat pengangguran dan kesehatan mental juga. Ternyata hal ini juga tercatat dalam laporan tahunan UNFPA. Sebanyak 57% responden di berbagai negara mengatakan masalah keuangan dan rumah jadi penghalang utama dalam membangun hubungan ya. Padahal teman berdua, lebih dari 66% responden ingin hubungan asmara mereka itu berujung pada pernikahan dan hidup bersama atau happy ending. Meski begitu, anak muda tetap optimis dengan masa depan mereka. Terlebih soal keuangan begitu ya. Setidaknya 53% dari Gen Z dan 45% milenial berharap kondisi keuangan mereka bakal membaik di tahun depan teman berdua. Semoga ya. Semoga indeks ekonomi ini akan ramah bagi kita agar kita bisa membangun peradaban yang baik ke depannya dan bisa membangun rumah tangga.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.

Pemeriksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

selamat jalan teman berdua, buat kamu yang lagi di jalan untuk balik atau pulang ke rumah ya. Katanya saat kita lelah terus sampai di rumah, ada keluarga yang menyambut teman berdua, ada anak yang berlari ke arah kamu, atau ada ibu yang menyambutmu dengan senyum hangat, sepertinya rasa capek itu akan hilang. Beda lagi kalau misalnya yang pulang tidak ada yang menyambut, karena mungkin dia jauh dari keluarga. Oke, apapun itu, semangat ya teman berdua. Dan ada sebuah informasi lagi teman berdua, kali ini mengenai supermarket di Belanda. Mereka itu menyediakan kasir khusus untuk lansia yang kesepian, yang ingin ngobrol lebih lama. Nah, jadi buat sebagian lansia, belanja ke supermarket mungkin jadi salah satu momen langka ya untuk ngobrol sama orang lain. Jaringan supermarket asal Belanda namanya Jumbo, itu mereka sadar betul soal kesepian di kalangan lansia dan menghadirkan kasir khusus bernama Kletskassa alias check out. Tempat pelanggan bisa santai ngobrol sama kasir tanpa buru-buru ya. Dan ide ini pertama kali muncul di kota Vlieman pada tahun 2019 dan ternyata responnya positif ya. Sampai akhirnya diperluas ke ratusan cabang supermarket dan Jumbo di seluruh Belanda. Program ini jadi bagian dari upaya nasional yang lebih besar untuk mengurangi rasa kesepian khususnya di kalangan lansia. Bahkan beberapa cabang sampai menyediakan chat corner, tempat orang-orang bisa duduk bareng sambil ngopi. Dan kasir ngobrol ini bukan pengganti kasir cepat ya teman berdua, tapi jadi pelanggan tetap punya pilihan untuk ngobrol santai. Jadi tetap belanja, belanjanya tetap belanja kilat lewat kasir biasa kayak gitu, atau self check out. Jadi ada kasir khususnya begitu ya. Oke, buat yang lagi di jalan hati-hati ya teman berdua. Selamat mengistirahatkan tubuhmu yang sudah selesai dengan pekerjaan.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk take away.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya, Mas. Ada promo kan?
2: Iya Kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya Kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler. Gimana dong Mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
1: Saya balik ambil tumbler aja ya Mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
5: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
4: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
5: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
4: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
5: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
6: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
7: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Oke ini ya, kita udah di sesi terakhir nih, mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira sama?
10: Motivasi buat teman-teman di luar sana, keluarlah dari zona nyaman kalian ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
9: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain traveling, ada rencana lain yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
10: Belum kepikiran sih Kak.
9: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
10: Amin.
9: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay.
10: Gas.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

sempat kaget gitu ya pas lihat lagu ini di playlist. Wah, apakah tidak salah Inces kembali nyanyi? Ya, tidak salah teman berdua. Setelah 7 tahun hiatus, Syahr ini comeback lewat lagunya Kau Yang Utama. Dan single barunya ini teman berdua menjadi penanda babak baru dalam perjalanan karir Syahr ini setelah menjalani kehidupan sebagai istri dan juga ibu begitu ya. Karena diketahui beberapa tahun terakhir, Syahr ini tuh memang memilih menjauh dari sorotan publik dan fokus dengan keluarganya. Kini dia kembali dengan membawa cerita dan sudut pandang hidup yang berbeda melalui karya terbarunya teman berdua. Karena menurut Syahr ini, lagu Kau Yang Utama ini lahir dari pengalaman hidup yang membuat dia itu lebih memahami akan apa itu arti cinta, keluarga, rasa syukur, dan hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan. Dan tentunya teman berdua, comeback kali ini juga terasa spesial ya, karena Syahr ini memperkenalkan label musik miliknya sendiri, yaitu SYR Records. Jadi melalui label ini dia terlibat langsung sebagai eksekutif produser sehingga bisa mengawal seluruh proses kreatif hingga produksi lagu Kau Yang Utama. Oke, berarti kalau dia udah punya label sendiri, manajemen sendiri, ya bisa jadi ini adalah sebuah bisnis barunya Syahr ini gitu ya. Kan banyak bintang-bintang baru yang bisa lahir dari manajemen atau labelnya Syahr ini sih teman berdua. Oke, selamat selamat apa ya? Selamat sore. Selamat sore buat kamu yang baru gabung dan terima kasih buat kamu yang udah dari tadi dengerin berdua. Masih ditemenin sama Nadila tentunya, penyiar kamu sampai dengan sore di jam 5 sore.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada mungkin di antara kamu yang dalam waktu dekat ini akan menaklukkan gunung ya, atau ingin mendaki. Semalam kita kedatangan teman-teman dari Chicas DM Friends. Wais, itu adalah sebuah komunitas yang menurutku sangat menginspirasi ya teman Pro 2. Dan setelah mereka hadir di Pro 2, saya dapat respon yang baik ya dari beberapa pendengarnya Pro 2. Bahkan ada yang komen juga postingannya kita bahwa beberapa temanku kemarin juga sempat ingin join saat mereka lagi muncak, cuman terkendala di waktu gitu ya. Dan ternyata komunitas Cikasda and Friends ini bukan hanya diperuntukkan untuk teman-teman di Cikasda saja, tapi and friends-nya itu ternyata banyak teman-teman dari latar belakang yang berbeda juga ikut join, makanya dikasih nama Cikasda and Friends. Jadi kalau kamu punya hobi hiking dan lain sebagainya, hiking ya, hiking, mendaki, perjalanan dan lain sebagainya, nah Cikasda ini adalah Cikasda and Friends ini adalah sebuah komunitas wadah yang bisa kamu manfaatkan gitu ya, untuk kamu yang ingin mendaki tapi kamu tuh punya hobi tapi kamu takut sendiri karena kebetulan temanmu tidak suka misalnya mendaki. Nah di Cikasda ini kamu bisa join, jadi kamu bisa bertemu dengan teman-teman baru, jadi bisa saling dukung, saling support, dan juga bisa saling membantu ketika lagi mendaki. Mereka punya slogan yang keren, berani muncak teman berdua. Okay. So guys, mungkin dalam perjalanan kadang kita semua orang itu sedang terburu-buru begitu dengan aktivitasnya masing-masing. Ada ingin buru-buru pulang, ada yang baru berangkat dan lain sebagainya. Akhirnya ego sering main di jalanan ya, sering marah dan lain sebagainya. Sudah nonton kan video yang viral karena emosi di jalan dan akhirnya berujung minta maaf. Nah itu dia, jadi sebelum menyesal ya harusnya dipikir dulu gitu ya. Jadi kadang ada beberapa orang yang ngajakin kita tuh berdebat ya teman berdua, tapi kita malas untuk menanggapinya karena saya menemukan kutipan kayak gini, sebelum berdebat dengan seseorang, tanyakan pada dirimu, apakah orang ini cukup dewasa secara mental untuk memahami sudut pandang yang berbeda? Jika tidak, tidak ada gunanya untuk berdebat. Oke, saya Nadila teman berdua, pamit ya dari ruang dengar kamu sore hari ini. Setelah ini kamu akan ditemenin sama Kak Vicky, dijagain sampai malam nanti di program Jaga Malam sampai dengan di jam 12 malam teman berdua. I have the last song for you guys in this program ya. Bentar, saya mau pilihin lagu spesial buat kamu dari Juicy Lucy teman berdua dengan Elu-elukan, spesial untuk kamu di sore hari ini. Selamat sore, selamat beristirahat dan sampai ketemu lagi besok pagi ya. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.
1: Waduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
2: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
1: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
2: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Produa, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
1: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang,
2: mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah

0: kampus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
1: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
0: Tugas kuliah.
1: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
0: Advokasi Kesehatan.
1: Advokasi Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
2: Iya.
1: Yeah. Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebetulnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu luar biasa sekali.
0: Oh iya.
1: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui datanya itu melampaui data nasional.
0: Betul.
1: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
2: Dari bincang psikolog.
1: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ. Dengan masyarakat kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: listening to
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
3: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
2: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi bu.
2: Aduh, lama nih. Udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
3: Makasih ya bu.
2: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
3: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan. LOL.
4: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Berarti marketing untuk 13 outlet.
2: Iya kak.
1: Saya rasa itu tidak mudah ya.
2: Iya.
1: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
2: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita, itu sih kak.
1: Lebih ke promosi
2: juga. Iya, promosi.
1: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
3: Baik kan sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
1: Senyum.
3: Iya, harus bisa senyum.
1: Sopan.
3: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
1: Dasar ya.
3: Senyum, iya.
1: Sopan dan ramah.
3: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
1: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
3: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya, Kak. Ketika pelanggannya beli, datang beli, itu kita lakukan pendekatan.
1: Oh, itu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih, Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
3: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kita kembali bergabung bersama program Satu RRI Palu untuk menantikan pemandangan jam maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
5: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
4: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
5: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
4: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
5: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
4: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
5: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
4: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
6: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
7: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar kita jeda sejenak untuk sajian lagu islami di sore hari ini. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran bersama Ustadz Muhammad Ridho Lasimpara SPDI untuk surah Al-Isra ayat ke-1 hingga ayat ke-5.

0: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kumandang azan untuk maghrib kali ini sudah berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk segera tunaikan 3 rakaat wajib. Kami yang bertugas dari programa 1, programa 2 dan programa 4 mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga semua amalan yang kita kerjakan hari ini wajib dan juga sunnah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang kita panjatkan diijabah dalam keadaan yang sangat baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
6: Kan ada sekitar 60%.
5: Ya.
6: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
5: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
6: Oke, benar-benar.
5: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang dalam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

0: yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Trilili. Ralala nih dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar coding tuh bukan cuma soal siapa kamu, tapi siapa soal kita. Logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngecoding.
3: Wah, keren banget ya. Salut Gary.
2: Yes. Dan ini bukti ya.
3: Kemampuan itu gak bisa diukur dari gender ya kan, teman berdua. Yang penting semangat belajar dan juga mental pantang menyerah.
2: Betul sekali, Vicky.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bukes,
4: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
2: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu,
4: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
5: Mengapa sepi tanpakah di sini?
2: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
1: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk! Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini kan di usia dini begitu ya. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
4: Okay. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal tidak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oke, dari Kartini 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman bro 2. Balik lagi barengan sama Vicky ya. Untuk malam hari ini kita bakalan hadir lagi di program Jaga Malam, yang biasanya itu bakal ditemani sama komunitas-komunitas ya, kemudian juga organisasi. Tapi kali ini spesial barengan sama kakak-kakak dosen ya. Oke. Nah, saya mau kenalan dulu nih dari ketiga narasumber kita. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Kak Vicky. Oke, terima kasih. Selamat malam juga. Mungkin saya ke yang mana dulu bisa
1: memperkenalkan. Biasanya dari kiri ke kanan.
0: Dari kiri ke kanan, yeah. It's okay. Okay. Bisa aja ya, Kak Citra. Yeah, oke, kita mau ngapain? Silakan.
2: Oke, perkenalkan pendengar semuanya, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik, om-om, tante-tante.

0: Tapi masih muda.
1: Nampak ya, Bu.
0: Nampak. Nampaknya aja ya.
2: Oke, tapi malam hari ini membawa Ilkom gitu ya.
0: Iya,
2: membawa
0: betul.
2: Membawa Ilkom. Nah, ini kalau yang saya lihat juga untuk beberapa pekan ini ya, kegiatan yang bisa dibilang itu wah luar biasa inspiratif ya, gitu ya.
0: Banyak sekali, Kak. Oh, iya. Pokoknya kalau inspirasi. Iya, kalau biasanya tuh kalau menjelang tahun ajaran baru ya, menyambut mahasiswa baru itu di kampus, terutama kalau kita di Prodi Ilkom tuh itu padat merayap.
2: Padat merayap ya, dekat di jalan.
0: Jadi kegiatan penyambutan mahasiswa baru, kemudian membuka kuliah perdana, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perkuliahan-perkuliahan itu biasanya kita mulainya di awal tahun ajaran baru. Jadi di bulan-bulan ya Juli, inilah ya Agustus, Juli Agustus gitu. Jadi ini ya mohon maaf kita saya belum mandi ini karena dari tadi pagi tuh padat sekali sampai siang sore masih ada kegiatan.
2: Wow.
0: Terus
2: wow,
0: tiba-tiba kesini langsung timpa lipstik merah saja. Oh, yes.
2: Waduh.
1: Yang penting bal lipstik ya, Kak.
0: Masih masih waras.
2: Dengan rutinitas yang padat, tapi saya mau ucapin terima kasih sudah sempatkan diri juga untuk hadir.
0: Terima kasih begitu, kembali.
2: Untuk menginspirasi teman-teman muda di luar sana begitu ya. Nah, untuk Ilkom sendiri kan ini seperti dikatakan tadi ada kegiatan-kegiatan inspiratif tadi untuk penyambutan mahasiswa baru juga, kemudian juga melibatkan teman-teman mahasiswa baik alumni ya, yang saya tahu seperti itu begitu ya. Kemudian juga mahasiswa yang ya sementara begitu. Dan kalau kita mau lihat dari awalnya gitu, dari komik sendiri ini sebenarnya digagas oleh siapa, kemudian juga bagaimana kegiatan ini begitu penting untuk dilakukan sepanjang tahun begitu. Ini saya mau ke founding father-nya dulu atau mungkin
1: Gila? Kayaknya dari kanan ke kiri. Kalau tadi kan udah dari kiri
0: mama
1: ke kanan ya. Jadi kita harus balance gitu ya.
0: Oke, okay, sebenarnya apa ya? Bukan founding mama sih. Okay. Ya. Karena sebenarnya asal muasal ya.
2: Yeah,
0: okay. Jadi dulu itu kebetulan ketika Prodi Ilkom itu dipimpin oleh Ibu Andi Akifa. Sekarang beliau sedang studi ya.
1: S3.
0: Lagi dia. S3. Nah, waktu itu beliau Kaprodi sempat bincang-bincang lah dengan kita gitu. Kayaknya kita harus bikin satu kegiatan nih yang semacam penyambutan gitu ya. Penyambutan akbar lah kayak gitu. Karena kan kalau di PKKMB itu mahasiswanya disambut seuniversitas. Kemudian masuk lagi ke sefakultas. Nah, setelah itu udah gak ada tuh PKKMB. PKKMB itu cuma berakhir di fakultas. Nah, kemudian kan mereka nanti akan diserahkan ke masing-masing program studi. Rasanya tuh kayak menyambut, kalau di Prodi Ilkom tuh kan tiap tahun kurang lebih 200 orang ya. Mahasiswa baru. Kayaknya kok kita mau menyambut keluarga baru dalam jumlah yang banyak kok. Gak ada ya euforianya tidak terasa gitu. Masa langsung kuliah gitu kan. Sementara ini yang kita sambut nih anak-anak yang, bukan anak-anak sih. Teman-teman yang dari SMA yang masih galau, labil, pencarian jati diri.
2: Wadidaw.
0: Ya pokoknya mereka tuh masih di fase yang gue nih siapa gitu kan.
2: Okay.
1: Mencari jati diri ya.
0: Jadi kita harus menyambutnya tuh dengan betul-betul euforia yang antusias gitu kan. Nah berangkat dari situ tuh kita berpikir kayaknya memang harus ada kegiatan gitu. Tapi kegiatannya apa gitu kan. Masa mau kayak PKKMB gitu kan, duduk terima materi, kemudian istilahnya dipelonco gitu ya, itu kan udah gak ada sebenarnya di dunia kampus. Jadi mulailah kita pitching ide lah kayak gitu ya. Iya kayaknya bagus nih, karena kita di Ilkom itu ada 3 konsentrasi, Kak Veki. Ada jurnalistik, ada public relation, kemudian broadcasting. Nah ada 3, jadi mungkin bagus kalau kita menonjolkan sisi-sisi dari 3 konsentrasi ini gitu. Nah mulailah dari situ. Apa aja nih kalau dari jurnalistik, mungkin dari newsroomnya gitu kan, peliputan berita. Kemudian kalau dari PR mungkin bagaimana retorika, public speaking ya kan, MC, host dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari broadcasting apa ya gitu. Oh iya, bagaimana kalau misalnya membuat iklan gitu atau produksi film pendek misalnya, atau TV programming, jadi kayak gitu. Nah, jadi mulai dari

0: Di situ tuh jadi kita mulai pertama lomba-lomba. Kita pikirnya kita bikin lomba-lomba aja gitu kan. Terus kayaknya kok cuma lomba-lomba ya? Kalau anak baru tuh biasanya kan mungkin mereka masih
1: malu-malu
0: gitu kan.
1: Malu-malu menunjukkan
0: iya,
1: mereka
0: malu-malu
1: punya.
0: Mau menunjukkan bakat gitu. Kayaknya mungkin saya suka nge-MC tapi malu gitu kan karena masih anak baru. Jadi oke, kita kasih mereka harus ada triggernya gitu kan. Kalau gitu mungkin bukan lomba, selain lomba kita bikin yang lain. Mungkin kita bikin semacam unjuk aksi gitu ya. Jadi unjuk aksi bukan lomba sih. Jadi cuman kayak siapa yang mau tampil kayak gitu. Oke, jadi nah berangkat dari situ tuh mulailah kita rancang gitu. Akhirnya pekan komunikasi pertama itu komik pertama itu di
2: tahun
3: 2022.
0: Okay. Waktu itu masih pasca pandemi. Okay. Jadi ya memang belum turun full sih kayak gitu kan karena masih masih pada pakai masker dan lain sebagainya. Ya berangkat dari situ akhirnya mulai kita rancang. Kemudian karena kita pikir ini adalah menyambut keluarga baru gitu ya. Berarti semua isi di dalam rumah itu harus keluar semua menyambut.
2: Okay.
0: Berarti kan dosen harus ikut.
2: Betul.
0: Kemudian tenaga pendidik juga ya, staff-staff gitu. Termasuk alumni gitu. Dan mahasiswa yang sudah ada, kakak senior lah kayak gitu kan. Akhirnya kita mulai menggabungkan ketiga elemen itu. Jadi dalam kegiatan komik itu ada tiga keterlibatan elemen, ada dosennya, ada alumninya, dan juga mahasiswa. Jadi di dalam kegiatan itu memang betul-betul kita kolaborasi, nggak ada sekat gitu. Jadi kolaborasinya itu dalam bentuk kegiatannya itu, jadi misal kayak penampilan choir gitu ya, paduan suara. Nah itu ada dosennya, ada mahasiswanya, ada alumninya gitu. Jadi yang alumni yang artefak-artefak gitu kan yang dari 2000
1: dipanggil semua
0: 2003, 2004 gitu. Kayak saya ini kan artefak ya dari 2003 gitu.
4: Kita yang ngomong ya.
0: Iya, itu dipanggil tuh semua. Ayo kita gabung. Nah, ya syukurnya alumni-alumni tuh mereka sangat antusias gitu. Kembali ke kampus gitu kan untuk menyambut adik-adik baru, bukan dalam konsep meloncok gitu ya. Tapi untuk mengayomi, memberikan semangat, untuk memberikan penguatan bahwa kamu tuh sudah tepat gitu loh masuk di prodi Ilkom. If you want to be a star, ya ini tempat kamu gitu. Jadi seperti itu. Nah, alumni-alumni itu sangat antusias gitu menyambut itu. Ada yang tampil lagi ngeband yang sudah 20 tahun lalu gitu kan, gantung gitar masuk lagi juga ya tiba-tiba naik panggung lagi
1: nih,
0: gitu kan. Ada yang kayak udah 20 tahun gak nge-MC, mau lagi gitu, akhirnya mau lagi nge-MC khusus untuk di kegiatan komik ini. Jadi berangkat dari situ sih sebenarnya, ternyata asik gitu, seru. Akhirnya tiap tahun lah diadakan terus. Ya inisiasinya sih awalnya dari itu. Sebenarnya sederhana sih itunya niatnya, tapi karena antusiasme peserta, kemudian dari fakultas juga feedbacknya bagus, dan terutama para sponsor ya.
1: Kita banyak sponsor dari.
0: Para sponsor juga mereka tuh semangat gitu.
2: Ya, karena kan melihat event atau kegiatan yang bakalan apa ya, punya euforia yang cukup banyak begitu kan, mengundang alumni. Nah tapi di tahun 2022 kita ngelihat kemajuan era teknologi, kemudian juga dari tiga elemen tadi itu ya tentunya sudah sedikit ini ya luar biasa begitu antusiasnya. Apakah ini menjadi gambaran juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru di zaman itu di tahun 2022?
0: Kayak udah lama banget ya gitu
2: padahal zaman itu ya.
0: Padahal baru 4 tahun lah. Iya. Waktu itu apa ya?
1: Waktu itu banyak sekali kita dapat bibit-bibit baru tuh Kak yang jadi stand up comedy. Di awal-awal tahun 2022 itu ada bibit-bibit baru yang kita temukan kayak si Akma. Boleh sebut nama enggak nih?
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Jadi waktu itu dia jadi mahasiswa baru gitu. Kalau saya enggak salah dia di angkatan-angkatan awal, kalau enggak 22, 223 gitu. Dan mereka tuh berani tampil gitu.
0: Iya, betul.
1: Mereka berani tampil karena yang kami takutkan justru pada awalnya itu adalah jangan-jangan nih mahasiswa baru takut nih gitu, takut untuk menampilkan bakat-bakat mereka gitu. Ternyata mereka antusiasnya luar biasa,
0: ketagihan malahan.
1: Jadi akhirnya sampai tiap tahun itu tampil gitu, ada juga yang kayak seperti itu.
2: Oke, tapi kan di tiap gelaran itu tahun 2020 ada temanya masing-masing?
0: Iya, ada temanya masing-masing. Okay.
1: Di 2022 itu kalau nggak salah
0: yang komik pertama itu apa ya?
1: See the Unseen.
0: Ya itu adalah tema pertama yang ya memang kita mau buat fenomenal. Yeah.
4: Okay. Jadi wajah pertama.
0: Iya, See the Unseen, melihat yang tidak terlihat. Oh,
1: gitu ya. Seperti uka-uka gitu ya.
2: Jadi, agak horor ya.
0: Iya, sebenarnya
1: filosofinya panjang nih.
0: Filosofinya tuh
2: oke, silakan.
0: Karena apa ya? Kadang-kadang tuh gini loh, Kak Vicky. Misal kayak kita nih dosen ya, tiap hari tuh kita dijejali dengan tugas-tugas tridharma, mengajar, ya kan, menguji, meneliti. Sepertinya sisi humanis dan apa ya, kita tuh jadi kayak hilang gitu. Jadi kayaknya harus tegang terus gitu kan. Nah sementara kan kita ini harus waras gitu ya.
1: Kalau istilah anak sekarang itu apa, Kak?
0: Harus mental health-nya itu harus dijaga gitu ya. Nah, maka sebenarnya kan ya karena dosen itu juga manusia. Mereka tuh punya hobi juga ya, kayak
2: jadi bahan healing ya.
0: Iya, jadi salah sekali satu setahun
1: wadahnya kita gitu untuk healing gitu.
0: Jadi dosen-dosen tuh ternyata ada yang suka ngeband,
2: baru ke explore semua gitu kan.
1: Jadi ada yang suka nyanyi.
0: Kayak Mbak Duni suka dia suka nyanyi.
2: Nanti kita coba.
1: Iya, gitu. Kayak Ibu Kak Cito itu dia hobinya menyiar, MC gitu. Jadi
0: sukanya ngomong kan, di atas gitu panggung. Cuman karena sudah jadi dosen ya terpaksa kelas jadi panggungnya gitu kan.
2: Wow,
0: nah kayak gitu. Okay, cuman kan mungkin ya itu bisa jadi momen lah, momen sekali setahun untuk menampilkan sisi lain, misal sisi lain dari dosen, sisi lainnya dari mahasiswa yang mungkin mereka di kelas fokus belajar, ternyata mereka punya passion lain gitu, misalnya stand up comedy, bisa mural, kemudian
1: ada yang kemarin ada yang
0: korea gitu. Iya, jadi mereka tuh punya passion masing-masing gitu yang berbeda, dan sayang gitu kalau misalnya kita tidak show off gitu kan. Paling enggak di lingkungan kita aja gitu, di lingkungan keluarga komunikasi, mereka tuh bisa unjuk aksi bahwa nih gue nih pintar nih akademik, tapi gue juga bisa nyanyi,
1: bisa ngaji
0: gitu kan.
1: Sama mungkin ini kakak senior-senior, alumni-alumni ternyata banyak loh yang udah berprofesi.
0: Alumni-alumni gitu kan banyak, ada yang udah jadi pengusaha, udah jadi PNS,
1: ada yang jadi
0: fotografer
1: profesional
0: gitu kan,
1: Kak Vicky.
0: Penyiar televisi, penyiar radio kayak gitu. Nah tapi ternyata mereka tuh masih punya ya apa ya, istilahnya anak sekarang tuh inner child.
4: Jadi ingin kembali ke kampus.
0: Balik lagi jadi mahasiswa yang ketawa-ketawa, terus yang tidak perlu jaim kayak gitu kan. Nah jadi banyak tuh yang kita dapatkan setiap momen komik berlangsung tuh kayak gitu, Kak Vicky.
2: Fase yang dimana mungkin pernah kita rasakan ketika kuliah, terus ingat masa-masa SMA.
1: Iya,
0: benar-benar.
2: Itu kayak banyak sih teman-teman saya juga seperti itu. Nih kangen di masa-masa SMA begitu, tapi ada apa aja di situ ya.
0: Iya.
2: Tapi ternyata itu mampu dibuktikan dengan kegiatan komik ini. Tapi seberapa berperan teman-teman dari alumni sendiri ketika mereka juga diminta untuk bisa mengeksplor kemampuannya mereka begitu, terutama dengan profesi mereka saat ini.
0: Ketua IKA, anggota IKA.
4: Okay. yang selain jadi panggung ekspresi untuk mengekspresikan inner child mereka, terus rindu ke kampus. Nah, alumni ini juga kita banyak libatkan di bagian sponsorship sama mentoring teman-teman.
2: Harus.
1: Wajib pasti dukung gitu sponsorshipnya.
4: Karena sponsorship kita untuk tahun 2026 ini banyak dari alumni, terus kerjasama banyak terjalin itu karena alumni juga. Gitu.
0: Termasuk di RRI.
1: Di RRI.
4: Banyak bibit-bibit kita yang dari ilmu komunikasi itu ternyata sangat berperan di instansi kemudian atau di kayak di RRI sekarang, TVRI dan lain sebagainya. Nah itu jadi mitra kerjasama yang tetap solid sampai saat ini.
2: Saya kemarin sempat berpikir juga, karena komunikasi juga ya, Ya. Jadi
1: Kak Vicky komunikasi juga ini.
2: Betul. Ya,
4: angkatan, tolong angkatan.
2: Tapi saya kalau di bukan di, dari Unta tuh.
1: Oh, iya. Padahal udah mau dimasukkan di IKA ya, Kak ya.
0: Hampir saya ajak ke IKA.
2: Tapi kemarin juga memang apa ya belum paham gitu secara detail. Ini mau kemana ketika saya memilih jurusan komunikasi. Yeah. Tapi seiring dengan apa pergaulan teman-teman di luar sana memperkenalkan dunia penyiar radio gitu ya, radio swasta, otomatis ya kalau bisa harus terus lanjut, harus selesai dan jadinya di sini.
0: Jadinya di sini ya.
2: Oke, itu yang dilihat juga dari teman-teman alumni ya begitu ya. Dari apa saja kemarin yang apa memberikan apa kontribusi besar ke dalam segi profesi jurnalistik atau mungkin lebih ke komunikasi secara umum.
4: Rata-rata jadi juri ya.
2: Juri.
4: Iya, ya, alumni kita jadi
0: kontribusi
4: juri.
0: Ya juri sih. Juri atau mereka apa ya sebagai jembatan lah, jembatan untuk sponsor gitu. Biasanya sih kayak gitu.
1: Kemarin juga ada yang mengisi acara ya Kak ya, ada yang nyanyi,
0: materi,
1: main
0: materi
1: band juga. Kemudian sharing materi ya Kak di ini gitu. Jadi kakak-kakak alumni itu kita manggilnya kakak ya.
0: Iya, kakak-kakak walaupun udah 20 tahun kakak-kakak tetap kakak.
1: Jadi kakak-kakak alumni itu tadi seperti yang sudah Kak Vicky bilang kan ya, misalnya di awal masuk perguruan itu masih bingung nih. Kira-kira jadi sarjana komunikasi, ilmu komunikasi itu jadinya seperti apa. Nah, itu sebenarnya tema yang pernah kita angkat di Frame the Future ya Kak ya.
2: Tahun
1: 2025 kemarin. Oh,
2: 2025.
0: Komik keempat.
2: Ya, oke, komik keempat ya. Ini kelima ya.
1: Iya, itu membingkai masa depan lah. Gitu.
2: Wow,
1: jadi, jadi itu diperkenalkan lah sama kakak-kakak alumni. Kira-kira kalau misalnya kalian ngambil teman-teman ngambil konsentrasi jurnalistik, itu bisa berprofesi sebagai apa aja gitu. Kemudian yang ambil konsentrasi broadcasting itu profesinya apa aja yang bisa kalian apa namanya yang bisa kalian geluti gitu, misalnya teman-teman yang bisa geluti dari mereka masih kuliah sampai mereka sudah bekerja gitu. Jadi kan banyak teman-teman mahasiswa kita ya Kak ya itu yang mereka ketika kuliah itu sudah sambil bekerja gitu. Okay. Jadi ketika mereka sudah selesai kuliah, mereka sudah tahu nih profesinya seperti apa, apa yang sudah mereka jalani gitu. Jadi itu sempat kita rangkum kemarin di apa namanya? Di Frame the Future tahun 2025 di komik keempat kemarin gitu.
2: Tapi, tapi kan ada presentasinya yang lebih banyak kemana yang biasanya?
1: Kalau untuk konsentrasi itu, kalau untuk konsentrasi itu untuk tahun ini itu masih seimbang. Tapi kebanyakan ke public relations.
2: Yeah. Oh, okay.
0: Tetap selalu banyak public, public relations. Banyak yang banci tampil kan.
1: Iya. Senang di depan kamera soalnya gitu.
2: Oke. Tinggal mahasiswanya saja yang mungkin lebih milih konsentrasinya kemana. Lagi pula kan dengan kegiatan komik itu kan jadi ada gambaran buat mereka begitu, ini lebih concern kemana sih gitu. Ya, tapi kalau lebih ke penyiar gitu ya, harus bagaimana itu difasilitasi juga nggak teman-teman untuk
0: jadi memang apa? Kalau di sebenarnya kalau salah satu esensi dari kegiatan komik itu adalah kita ingin memberikan gambaran di awal. Jadi kan udah umum yang terjadi anak biasa tuh mahasiswa mereka memilih jurusan kadang-kadang tuh terpaksa ya Kak.
2: Nah, itu dia kebanyakan sih banyak yang bilang gitu.
0: Kadang-kadang mereka tuh sudah bingung
2: ada dijebak Kak.
0: Atau enggak dijebak. Dijebak dijebak sama mamanya, sama papanya atau sama circle-nya gitu kan. Kadang-kadang dalam satu circle satu masuk ilmu komunikasi akhirnya yang lainnya ikut padahal mereka belum tahu nih nanti akan jadi apa. Nah, di komik itu disitulah salah satu momen kita ingin memperjelas lah, membuka tabir gitu ya. Supaya mereka supaya tidak ragu-ragu lagi bahwa kelak nanti kalau teman-teman lulus, gitu. Jadi sarjana itu nanti bisa jadi A, B, C, D gitu loh. Walaupun terlepas dari itu tetap kita ada yang namanya menstimulasi, misalnya kalian mau jadi apapun bisa gitu ya. Jadi tidak ada pakemnya misalnya seorang yang di konsentrasi jurnalistik harus jadi jurnalis gitu kan, atau di broadcasting harus jadi broadcaster. Tidak sepakem itu, tapi tetap ada gambarannya. Jadi apalagi kayak di ilmu komunikasi itu di semester 3 tuh mahasiswa kan sudah dapat mata kuliah terapan ya.
1: Iya,
0: jadi udah langsung banyak praktek-prakteknya gitu. Jadi memang mereka tuh sudah bisa membayangkan kalau misalnya saya ambil jurnalistik, berarti saya harus paling tidak saya harus jago menulis kayak gitu kan.
4: Basic sih.
0: Iya, basic gitu. Saya harus jago menulis supaya saya bisa meliput berita misalnya, saya bisa menulis apa berita, menyusun. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau saya melihat, kalau saya secara pribadi melihat kegiatan komik tuh betul-betul sangat-sangat berguna sampai nanti mahasiswa selesai gitu, karena akan ada core memory gitu ya, yang akan melekat ketika mereka baru datang ke rumah baru, ada yang tertinggal di memory dan itu akan mungkin akan terbawa sampai mereka selesai nanti.
2: Tapi kok kenapa euforinya terbaca ketika tahun 2022 gitu?
0: Oh gitu ya. Iya ya. Ya kan? Sebenarnya apa ya? Iya, padahal Prodi Ilkom tuh sudah dari 2003. 2003
1: ya. Ya, 2003 ya.
0: Iya, kebetulan saya alumni pertama Kak Vicky. Ya namanya juga Prodi waktu itu dia selalu, karena Prodi Ilkom itu adalah prodi paling bungsu di FISIP gitu ya. Nah, paling bungsu aja sudah 26 tahun umurnya, 23 tahun 23. Gitu ya. Tapi memang kita selalu berupaya tiap tahun itu semacam harus ada sesuatu yang baru gitu. Ya cuman mungkin namanya kita di kampus negeri ya, selalu ada yang namanya keterbatasan dana, kemudian
1: beraturan-aturan
0: ya, terbentur dengan birokrasi kampus lah. Jadi memang kita ada yang bisa kita laksanakan di eksekusi, ada yang hanya berakhir dengan ide saja,
1: ide-ide
0: gitu, ide saja gitu, harapan kelak nanti harapannya bisa terlaksana. Nah, syukurnya komik ini di 2022 akhirnya bisa terlaksana sampai seterusnya harapannya.
1: Insya Allah, amin.
2: Ya, itu mungkin berkat konsistensi yang mungkin dilakukan sepanjang tahun begitu ya. Ini di tahun 2026 ya, komik kelima begitu ya. Iya, temanya apa gitu yang diangkat khusus tahun ini?
1: Silahkan Bu Ketua.
4: Tahun ini kebetulan saya penanggung jawab. Tema kita tahun ini tuh explore the universe. Jadi kami mencoba meramu semua lomba, semua kegiatan itu yang lagi happening saat ini yang ada sentuhannya dengan ilmu komunikasi. Maka ada beberapa lomba yang sifatnya podcast battle, kemudian ada brief spin dan lain sebagainya. Kemudian news anchor yang sifatnya offline. Semua
2: offline ya?
4: Iya, semua harus nonton. Jadi berusaha diakomodir di situ dan teman-teman diajak, ayo explore berbagai bidang sesuai dengan kemampuanmu yang ada kaitannya dengan komunikasi.
2: Dan podcast itu yang paling baru begitu ya?
0: Iya.
2: Itu bagaimana itu?
0: Mekanismenya bagaimana?
2: Bagaimana itu? Kalau kita ngeliat news anchor dan lain sebagainya kan
0: udah sering ya, udah sering.
2: Template gitu.
4: Iya, benar.
2: Nah, ini podcast kan menjadi salah satu apa rujukan juga di tahun ini. Wah, lagi banyak yang buat podcast. Kedepannya apakah mereka juga nanti jadi podcaster? Seperti itu.
4: Iya, kebetulan Ibu Ketua Lomba saya di hadir ya. Secara teknis itu diakomodir sama bidang lomba, tapi kita juga enggak expect ternyata hasilnya luar biasa loh dari anak-anak mahasiswa kita. Luar biasa hasilnya. Gimana teknisnya?
1: Mungkin salah satu tujuannya itu adalah untuk menumbuhkan kembali podcastnya kita ya, Kak.
4: Iya, kita
1: jadi kita kan ada podcast gitu yang ya seperti dinamika kehidupan ya. Jadi salah satunya itu, terus juga salah duanya ya karena memang podcast itu saat ini lagi happening gitu. Nah, untuk ininya sendiri itu kami kemarin itu kasih waktu gitu, kami menentukan tema kemudian memberikan waktu kepada semua mahasiswa. Jadi mau mahasiswa baru, terus kemudian mau mahasiswa senior, itu silahkan gitu. Yang penting masih ada nomor stambuk gitu ya, NIM gitu. Nah, jadi ada beberapa yang kemarin itu yang ikut kompetisi itu bahkan mahasiswa baru gitu. Jadi mahasiswa baru yang baru masuk mereka ikut kompetisi gitu. Jadi untuk podcast sendiri itu dia per tim. Ya, jadi mereka merekam sesuai dengan tema yang sudah kami arahkan, kemudian mereka edit dan mereka menyetor atau memberikannya kepada tim panitia lomba yang kemudian nanti akan dinilai oleh Bu kayaknya.
0: Juri.
1: Iya, yeah. Jurinya itu ada beberapa juri yang kami undang yang memang dan hampir semuanya itu adalah alumni dan juga dosen. Jadi ada ada perwakilan dari alumni dan juga dosen yang kebetulan mereka adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya termasuk kakak kita satu. Nah,
2: makanya kita dengan penjelasan kita kakak Citra gitu ya. Artinya kan ada pembanding juga di saat di awal-awal kan tidak ada podcast nih. Yeah. Otomatis kan ini menjadi salah satu apa gitu satu kemajuan yang betul-betul harus diapresiasi dan mungkin kemarin ada gambaran juga tapi kan tidak se-visual sekarang begitu kan. Itu gimana kakak?
0: Iya, jadi kalau memang podcast battle itu dia baru ya tahun ini karena memang betul-betul orang lagi berbondong-bondong semuanya dipodcastin gitu ya. Apa-apa pokoknya harus dipodcastin dan memang animonya besar sekali gitu. Okay. Jadi banyak yang mendaftar tapi karena kita kurasi ya, kurasi kita seleksi yang mana aja yang bisa masuk final untuk ditampilkan di acara komik. Jadi kan memang itu kita menjurinya secara live gitu. Jadi di depan seluruh mahasiswa gitu. Jadi kita mau fair bahwa oh ini bagus nih, ini ini kurang oke gitu. Jadi dan memang kita langsung beri komen di situ saat itu juga ketika diputar podcastnya disaksikan oleh seluruh mahasiswa. Okay. Kemudian kita bisa melihat tuh bagaimana reaksi mahasiswa nih, ada yang riuh, ada yang tepuk tangan, ada yang macam-macam lah kayak gitu kan. Nah,
1: karena kreatif ya.
0: Iya, karena kreatif gitu dan memang kita tuh sebenarnya apa ya kaget juga gitu. Ternyata bisa ya mereka punya ide, ada yang punya ide podcastnya di taman,
2: ada yang gitu dibebasin ada yang di samping
0: tangga ada yang di semacam cuman kayak di garasi, ada tangganya pula di situ
1: dari si bapak-bapak ronda gitu ya.
2: Mungkin karena disesuaikan dengan tema pembahasan mungkin, juga.
0: Bener. Kayak konsepnya tuh kayak obrolan bapak-bapak rondaan gitu kan.
2: Masuk nih.
0: Nah, gitu. Jadi sudah posisinya mereka ada yang pakai celana pendek, angkat kaki kayak gitu kan.
4: Totalitas
0: lah pokoknya kayak gitu. Jadi actingnya masuk gitu, obrolannya masuk, interaktifnya masuk dan kita antusias gitu untuk menilai wah ternyata walaupun lombanya ini baru tapi mereka bisa gitu untuk menyerap kemudian membuat konsep sendiri tanpa misalnya mau meniru podcast yang sudah ada misalnya.
2: Okay.
0: Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat ini kayaknya mirip podcastnya si ini deh kayak gitu kan. Tapi kan ya namanya orang ngobrol kan mungkin template ya, kurang lebih gitu. Jadi kalau kita lihat sih mereka bisa menghadirkan ciri khas dari karya gitu. Jadi intinya sih itu gitu. Jadi ada ciri khas sehingga mereka tuh bisa menjadi pembeda gitu. Nah itu yang sebenarnya yang kita harapkan, bukan follower gitu.
4: Iya benar.
2: Gitu. Dan kalau kita ngeliat podcast juga kan memang tergantung dari topiknya, temanya apa. Ya, kadangkala kan soal mengeksekusi tempat itu serasa ya mungkin sesuatu yang memang harus juga gitu. Yang kebanyakan kita ngeliat memang podcast seperti itu gitu.
0: Betul.
2: Tapi kalau dari pola bahasa ini kan kita pun juga harus obrolin soal ini. Bahasa form yang kita gunakan dengan bahasa podcast ini kadangkala kan mungkin beda.
1: Iya benar.
2: Apa yang menjadi penilaian nih Kakak Citra?
0: Spill. Kalau kemarin sih kita lebih ke apa ya karena podcast itu sebenarnya lebih obrolan santai gitu ya. Kemarin konsepnya memang obrolannya santai. Jadi kalau untuk penggunaan tata bahasa kita tidak strict, tapi kita tidak prefer ke ejaan yang disempurnakan gitu. Jadi lebih ke bahasa sehari-hari supaya dia lebih ear catching gitu ya. Orang dengarnya juga lebih enak. Kalau anak sini bilangnya tidak usah balogat, begitu toh.
1: Biasa Jo.
0: Biasa Jo. Jadi itu yang menjadi salah satu penilaian kita. Ketika mereka bisa tampil lebih natural dengan dialek sehari-hari itu lebih oke gitu. Jadi lebih original lah kayak gitu ya. Ya jangan ada dusta di antara kita.
4: Iya benar.
0: Gitu, Kak Vicky.
2: Memang apa ya, kearifan lokal kita harus tunjukkan juga dari bahasa. Kalau kita ngelihat konten kreator di luar sana, kemudian juga teman-teman yang biasa podcast, bahasanya tidak harus lu gue.
0: Iya, betul. Ya,
2: makanya biasanya ketika teman-teman pengen belajar di RRI, terutama anak-anak magang, ya mereka punya bahasa keseharian mereka it's okay, itu yang kalian
0: boleh dipakai
2: pakai,
0: gitu ya. Iya.
2: Okay. Jadi masalah sih, tapi ketika kalian di RRI, otomatis kalian harus mengikuti pola bahasa yang baik dan benar. Jadi nggak ada menggunakan kata-kata yang sarkas ya, gitu ya. Nggak ada gitu seperti
0: gak
2: itu.
0: Nggak boleh ya.
2: Harus diedukasi. Ada. Tapi memang itu menjadi penilaian utama begitu ya.
0: Iya, sebenarnya kalau kemarin itu yang jadi bobot utama penilaian itu adalah konsep ya. Sebenarnya konsep dan ide dari podcast itu sendiri.
2: Nah itu dia, soal gitu. Ide. Dan tema-tema podcast yang teman-teman buat itu seperti apa?
0: Kemarin tuh kebanyakan lebih ke keseharian mahasiswa baru gitu. Yeah. Jadi ada yang temanya tuh mereka gosipin dosen.
2: Gosipin ya?
0: Gosipin ya? Gosipin dosen gitu. Jadi dosen-dosen digosipin. Tapi gosipinnya dalam tanda kutip gitu ya. Okay. Kemudian ada juga yang membahas tentang komik gitu. Keseruan komik itu apa aja lomba-lombanya. Terus kenapa harus ikut lomba komik. Terus ada juga yang membahas. Intinya kemarin itu adalah mereka boleh membuat, panitia memberikan tema besar. Lalu mereka masing-masing tim itu akan membuat semacam tema yang lebih spesifik gitu, mau apa yang mau diobrolkan gitu terkait kehidupan kampus. Sebenarnya tema besar itu ya kehidupan kampus.
1: Jadi tema besarnya itu adalah kehidupan kampus. Jadi sebenarnya itu kemarin itu juga sempat deg-degan, aduh takut nih takutnya itu.
0: Boleh minum gak kamu?
2: Silakan. Takutnya perjalanan kami, kita jauh.
0: Iya, dari Tondo soalnya.
1: Kayak aduh yang ada yang daftar gak ya gitu. Okay. Soalnya kan waktunya mepet gitu. Iya, karena sebenarnya kan komik ini seharusnya itu dilaksanakannya itu bulan September ya kak ya. Jadwalnya kami itu di bulan September. Kemudian tiba-tiba dimajukan itu jadi kalang kabut gitu. Nah podcast ini juga kan salah satu yang persiapannya itu lumayan gitu ya, kayak misalnya harus harus alat, taping dulu, kemudian harus editing dulu, habis itu dievaluasi lagi, terus habis itu kan dikurasi itu ada ada nggak bahasa-bahasa yang mengandung sara atau apa kekerasan dan lain sebagainya. Nah itu kemarin agak-agak ini gitu tricky gitu, tapi ternyata antusiasnya luar biasa dan karyanya tuh luar biasa gitu. Jadi kayak berkaca dengan kami yang 16 tahun lalu, wah ternyata anak-anak zaman sekarang itu idenya
0: jauh lebih keren gitu ya.
1: Iya, bagus-bagus gitu Kak Vicky gitu. Jadi mereka juga bisa mengeksplor tuh mereka bisanya apa yang mungkin kalau di kelas mereka terbatas gitu ya. Tapi kalau di seperti itu mereka bisa mengeksplor segala hal gitu ya. Tapi dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan sudah kami tetapkan sebelumnya gitu Kak Vicky.
2: Saya rasa setiap kegiatan tiap tahun dengan tema-tema itu kan punya ciri khasnya tersendiri sih ya.
1: Benar,
2: artinya kalau umpamanya di komik 5 punya keunggulan ini.
0: Kita piknik di luar angkasa.
1: Iya, kalau yang tahun itu piknik
2: di luar.
1: Iya, yang tahun ini tuh kita piknik di luar angkasa.
2: Saya
1: gitu.
2: Cukup lama saya ngelihat gambarnya ini apa?
4: Ada astronotnya.
0: Iya, itu konsepnya piknik di luar angkasa ceritanya.
2: Coba visualisasikan seperti apa gitu ya.
0: Coba Ibu Ketua. Bagaimana supaya Kak Vicky ada gambaran? Iya,
2: betul.
1: Siapa tahu kira-kira tahun depan nanti Kak Vicky ada ide-ide kita kira-kira mau apa nih ya.
2: Masalahnya saya kemarin baru di awan-awan saja.
0: Iya. Belum sampai luar angkasa.
2: Belum sampai luar angkasa. Oke. Seperti apa?
4: Explore the universe. Universe ini kita gambarannya angkasa. Luar angkasa, yang punya semesta yang luas. Nah itulah gambaran ilmu komunikasi yang punya jangkauan yang luas dalam bidang kerja maupun praktik mahasiswa. Setuju. Ketika mereka lulus gitu.
2: Yes.
4: Jadi mereka mau explore ketika mengambil konsentrasi public relation, broadcasting atau jurnalistik, itu kadang bisa mengeksplor dunia lain atau bidang lain sebenarnya gitu. Kalau dia anak PR, ya belum tentu dia tidak bisa jadi news anchor. Kalau dia anak jurnalistik, belum tentu dia tidak bisa jadi seorang humas gitu atau MC dan lain sebagainya. Nah, kita di sini mengajak, ayo loh, walaupun kalian konsentrasi PR, broadcasting atau jurnalistik, ayo ekspor semua bidang konsentrasi ini.
1: Ayo kita piknik ke konsentrasi-konsentrasi lain gitu.
4: Rasakan alam semesta PR gitu. Alam semesta broadcasting auranya kayak apa gitu.
0: Saya baru paham.
2: Emang auranya seperti apa?
1: Makanya kita kemarin itu juga menghadirkan UMKM-UMKM.
2: Nah itu pertanyaan aku juga. Ini seberapa kolaborasi dengan industri-industri ini, seberapa penting kah begitu untuk menggiring mereka untuk masuk di luar angkasa?
4: Iya. Kita ke planet apa hari ini?
1: Kayaknya kita harus mengaitkan ini dengan Dudi.
2: Itu gimana? Apa yang poin-poin besarnya ketika melibatkan teman-teman dari industri?
1: Jadi siapa dulu nih?
0: Industri ya. Industri ya. Kalau di, ya itu tadi seperti Mbak Dwi bilang, kalau di komunikasi itu kan dia cakupannya luas sekali ya Kak Vicky.
2: Ya betul. Setuju.
0: Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang tuh sarjana ilmu komunikasi dia bisa jadi apa aja gitu. Mau jadi apa aja bisa gitu, karena sebenarnya skill berbicara dan menulis itu mereka sudah dibekali dari awal-awal kuliah gitu. Nah kita kan sebenarnya kalau di industri kerja kemampuan utamanya itu ya komunikasi gitu ya, paling utama itu. Jadi kalau di industri itu sejauh ini kita nggak ada batasan, misalnya kita nggak boleh di industri ini. Bahkan ada salah satu sponsor kita tuh dia dari industri migas, cukup besar di Sulawesi Tengah, itu sudah mensponsori kita sejak komik pertama. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan kelima ini yang paling besar memang, karena mereka menjadi sponsor utama gitu ya. Nah sebenarnya kan kalau mau dipikir apa kaitannya gitu industri migas dengan ilmu komunikasi, gitu kan. Nah iya, tapi ternyata justru yang menjadi garda depan industri migas itu adalah orang-orang komunikasi gitu. Jadi makanya kita menjalin kerjasamanya itu ya salah satunya dalam supporting kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Kemudian apalagi di industri yang memang berkaitan erat ya, misalnya kayak pertelevisian, radio, media lah, industri media itu hampir sebagian besar yang ada di Sulawesi Tengah itu kita sudah bekerja sama gitu. Jadi
1: mitra ya Kak?
0: Iya mitra, mitra. Ada apa KIK ya?
1: Iya,
0: ada KIK nya
1: sama LOA.
0: LOA dan apa MOU,
1: MOU
0: lah gitu ya untuk universitas. Jadi hampir sebagian besar kita sudah bekerja sama, sehingga untuk industri baik itu industri kreatif ataupun yang di luar bidang komunikasi itu kita selalu berusaha untuk menjalin kerjasama.
2: Ini feedbacknya untuk mereka sendiri seperti apa yang teman-teman?
0: Kalau ya kalau feedbacknya itu ya tentu saja yang pertama itu mereka mendapatkan serapan tenaga kerja.
2: Betul,
0: ya, tentu saja ya.
2: Jadi kalau, terfasilitasi lah gitu
0: betul.
2: Kan.
0: Okay. Jadi artinya kita bukan bisa menjamin nih kita bakal berikan lulusan terbaik Ilkom gitu ke perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Tetapi dari kerjasama yang kita lakukan mereka paling tidak bisa melihat gitu kira-kira peluang untuk menyerap tenaga kerja dari sini itu seperti apa gitu ya, kualitasnya ya kan, kemudian kebutuhan lulusan yang mereka harapkan itu apakah sesuai dengan yang ada di prodi kita gitu kan. Nah itu menjadi lebih dekat gitu, bukan hanya omong-omong doang gitu. Kemudian yang selain itu juga ya tentu saja kerjasama seperti ada beberapa industri yang kita kerjasama di bidang penelitian gitu, dan pengabdian pada masyarakat. Jadi misal industri ingin mengadakan kegiatan CSR, bekerja sama dengan kami, itu sering kami lakukan gitu. Penelitian juga seperti itu. Jadi penelitian-penelitian berkaitan dengan ilmu sosial itu kadang-kadang kita bekerja sama dengan industri yang nantinya pada hasilnya luarannya itu akan digunakan oleh industri tersebut gitu.
2: Okay. Tuh,
0: kayak gitu Kak Vicky.
2: Keren banget. Jadi kemarin juga saya sempat sebelum masuk di ilmu komunikasi, jadi kayak saya mau kerja apa gitu ya.
0: Bingung ya.
2: Bingung gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikirkan lagi begitu, wah ini bisa jadi apa saja sih.
1: Iya betul.
2: Cuman yang mana yang mau kita pilih begitu. It's okay. Tapi dari kegiatan komik lima ini apa yang menjadi evaluasi kedepannya untuk mungkin nanti panitia berikutnya begitu untuk buat tema yang lebih wow lagi selain ini.
0: Apa buku tuh?
4: Kita menunggu ide-ide cemerlang lain ya. Karena sifatnya kolaborasi antara dosen, mahasiswa dan alumni. Nanti kalau teman-teman alumni juga dengar kalau ada kontribusi untuk ide tahun depan silahkan gitu ya. Kalau evaluasi terkait pelaksanaan ya tentunya akan butuh effort bersama karena kolaborasi ini tidak hanya dikerjakan oleh yang aktif di kampus, tapi kita butuh support dari luar eksternal kampus kita. Kemudian lebih meriah ya harusnya tahun depan.
0: Yang jelas harapannya sih semakin tahun tuh semakin skupnya semakin besar gitu ya.
1: Waktunya semakin panjang
0: ya. Waktunya semakin panjang.
2: Sponsornya akan banyak.
0: Ya, sponsor makin banyak. Yang tadinya mungkin kita cuma bikinnya di prodi, mungkin tahun depan bisa di Kota Palu. Ya mungkin di lapangan Fatulemo mungkin atau di lapangan Immanuel atau di lapangan mana gitu yang lebih yang bisa lebih apa ya dinikmati oleh lebih banyak audiens gitu ya, bukan hanya warga kampus aja gitu.
2: Betul betul. Berarti tema konsepnya lagi lebih universal.
0: Oke. Iya, betul sekali.
2: Oke, kita di poin terakhir mungkin ada bisa kasih statement closing-nya satu persatu. Saya mau ke mana dulu? Kakak Citra mungkin.
1: Kakak Citra.
4: Yang lebih tua.
2: Silakan.
0: Nasib kalau kakak tertua ya. Statement closing-nya apa ya? Paling karena kami dari kali ini kami kapasitasnya sebagai dosen prodi ilmu komunikasi. Jadi saya cuma mau kasih pesan aja sih ya buat adik-adik teman-teman yang masih ada di luar sana yang mungkin tahun depan belum tahu nih mau kemana, jadinya promo kan?
1: Iya.
0: Belum tahu mau kemana. Nah kalau misalnya bingung dan kalian itu selalu pengen tampil, selalu pengen mengeluarkan apa yang ada di unek-unek, di isi kepala, apapun bentuknya itu, mau dari lisan, tulisan, gambar, kayaknya kalian harus masuk di prodi ilmu komunikasi. Kita tunggu deh.
2: Oke.
1: Kak Cito.
2: Kakak Dwi Citra atau?
1: Jadi silakan.
4: Lebih ke special thanks ya untuk teman-teman yang ikut terlibat di tahun 2026 ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, terus sponsor-sponsor yang ikut terlibat. Semoga kita bisa tetap join dan bekerja sama di tahun-tahun berikutnya dan lebih banyak sponsor lagi. Teman-teman yang sudah bekerja di tahun 2026 ini, kalian hebat ya. Walaupun penuh dengan pressure dan aktivitas yang cukup hektik ya karena perubahan waktu yang cukup banyak, kalian luar biasa dan terima kasih untuk semua yang ikut berkontribusi, baik dosen, mahasiswa, alumni, kemudian keterlibatan universitas, fakultas, dan semuanya. Jangan takut ya untuk berekspresi di ilmu komunikasi karena kalian punya ruang untuk itu.
0: Iya, katanya ditunggu pembubaran panitianya.
1: Iya, kita ke Pai Supok ya. Kan.
4: Kemana kan kita tahun ini untuk pembubaran panitia?
2: Nah itu, bisa dijawab.
0: Iya,
2: benar. Silakan. Kak Dia.
1: Kalau saya mungkin satu aja, tahun depan kita harus promo lagi ke semua media. Buat kegiatan
0: biar lebih gong lagi ya.
1: Iya, harus lebih gong lagi.
0: Lebih gong lagi katanya.
2: Ya pasti di Studio Pro 2 kita bakalan tungguin.
0: Pokoknya harus selalu mesra ya, Kak Fika.
2: Selalu mesra.
0: Sampai akhir hayat gitu ya.
2: Oke, terima kasih kakak-kakak udah.
0: Terima kasih Kak Vicky.
2: Barengan sama kita sudah dibawa terbang ke luar angkasa.
0: Udah piknik ya satu jam.
2: Piknik gitu ya. Yang pastinya menginspirasi sekali buat ke depan juga teman-teman yang ingin masuk ilmu komunikasi begitu. Betul. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan seru meskipun sudah jadi alumni juga.
0: Betul sekali.
2: Bahkan hingga jadi dosen juga.
0: Betul sekali.
2: Oke, Vicky pamit. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir.
0: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kompleks sama MLC Music Live Chat masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja. Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Morning Everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya, cocok sama gurunya, cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ini ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya? Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi?
2: Oh, sampai wow. Tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami terus, dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ya, ada manggung juga sama promo sekalian. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya. Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu iya, salah sih. Satu ya. Jadi bisa asiknya sambil
2: masih bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di Vietnam, ya? Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan.
1: Ya.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan. Jawa Barat. Terus Kendari, banyak okay. Sih.
0: Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya.
1: Perut
0: yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar-benar.
2: Ya. Di Desember ya itu.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya.
2: Benar-benar.
0: Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firza Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firza Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firza Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
0: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: karena memang kayaknya ini cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
1: Mengawali tahun.
0: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Firsa.
1: Oke.
0: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
2: Dan kebetulan juga ketemu Firsa tuh sebelum ini kami ketemu Firsa gitu. Ketemu Firsa terus di apa tur Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Firsa ya.
0: Terus kontak lah si Firsa.
2: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Firsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Firsa Besari, lagunya Firsa Besari featuring sama GME yang
1: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
2: Lagi makan bebek waktu itu kan.
1: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
0: Lagi makan bebek
1: tiba-tiba jadi itu proyekan ya, benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
0: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
1: Okay.
0: Jadi gimana ceritanya?
1: Katanya Salah S-nya Sani ya?
0: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
2: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
1: Oke.
2: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
1: biar halus ya, biar halus.
2: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
1: Gitu. Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
2: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian, jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
1: Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
2: Caranya gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
0: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
1: Satu-satunya
2: cara tuh ya.
0: Iya benar. Kita apa ya? Kona'ah
1: lah. Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Benar. Tapi berarti apa? Maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
2: Itu tadi sih. Maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
1: Benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
2: Legowo lah ya.
1: Benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu.
2: Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
1: Benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punch lainnya tuh.
2: Oke.
1: Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
0: Kenapa? Dan?
1: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
2: Sama-sama Silageng.
4: Nah, juga sama-sama Silageng.

0: Jadi nyambung aja ya berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Nyambung secara okay, itu.
0: Oke, alright, alright, alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firza Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay? Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firsa Besari dengan Salah. Nah, tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari, ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan gak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu-lagu.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya, yang sekarang lebih, yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik, kayak kit lebih raw gitu ya, enggak yang terlalu rapi gitu ya, kita
3: katanya
2: nggak terlalu apa
3: elemen, terlalu banyak elemen.
2: Nah ya, nggak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal,
2: ada apa,
3: vokal
2: pasti ya.
1: Bener. Sama kordam, isi kordam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu. Di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
2: nggak terlalu banyak
1: cuma
2: ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit
2: dominan
0: ya. Benar. Oke, tapi kalau dengan adanya Firsa Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firsa Besari juga kan, pasti kan di lagu ini, dan ada masukan juga dari Firsa Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya, kalau sama Firsa banyak discuss, tukar ya, discuss lah, tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Iya. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. Sorry. September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa
0: bener,
1: ya.
0: Bener kan? Iya bener.
1: Iya.
0: Ya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firsa Besari, walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu, oh iya ini masih ada satu relasi, saat masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Okay. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem wongkalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. gak harus selalu menang gitu, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat,
1: betul,
0: lagi gitu kan.
1: Betul, semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya, bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Prodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali, menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa nggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu project terdekat juga sih.
0: Oke. Okay.
1: Video klipnya kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada ya. Secepatnya udah tadi ya. Udah ada.
0: Udah itu, kontakan. Ya,
1: ntar lagi ditunggu ya,
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Nah, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke, habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pingin nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September.
0: 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani.
0: Sama Sani ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Maeska langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay, lagi. Oke, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
0: Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: ya. Benar-benar, sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu. Seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar, ada bukan vendor sih. Ada apa, mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman, tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak
0: teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Viral sekarang gitu.
2: Cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih?
0: Iya, gitu. Itu dia sih. Bener, kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh lihatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu.
0: Okay.
1: Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik yes. AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bro, musik itu AI gitu.
2: Tools
1: aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau ada lanjutannya? Enggak,
1: cuma maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
1: Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Pasti Jakarta ya.
0: Benar-benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah. Wali-wali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener.
0: Kan kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny
1: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah. Jadi ya kalau misalnya tanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pingin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau kami beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Sini. Boleh, Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Sherina Muna. Bener-bener. Dia pikir.
1: Iya, yang paling hebat.
0: Kalau dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu.
4: Siapa ya?
0: Siapa?
4: Aduh, belum
3: kepikiran.
0: Belum sih. Kepikiran, belum
3: kepikiran ya.
0: Benar-benar.
3: Tadi sih Serena sih memang.
0: Serena seru ya.
1: Sama.
0: Seru,
1: sama ya. Berarti sama ya Serena.
0: Sama, benar.
1: For ini ya fun fact nih.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Yuli tuh ngefans banget sama Serena.
0: Oh iya. Yeah.
1: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Serena yang baru.
0: Oke. Oh, iya iya iya.
1: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Benar. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya benar.
0: Iya,
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Benar kan?
3: Benar.
0: Gokil sih, gokil.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya? Yeah.
0: Serena juga, oke. Okay.
1: Serena, Eva Celia deh.
0: Eva Celia. Eva Celia, seru. Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
2: Sama Serena boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Collab. Petra Siombing.
0: Petra Siombing, seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih seru sih.
2: Yang kolaborasi bener. Ya.
0: Kolaborasi. Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Serena juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia nggak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Sukses mah, bener.
1: Masih ingat kami kemarin ketemu?
2: Ingat dong.
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube GME berarti. Ya. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-project-nya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

0: teman-teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum?
3: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
3: Iya, betul.
2: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
4: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan.

0: Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
1: Oke.
2: Oke.
1: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Pro 2 hadir dengan obrolan yang santai, teman Pro 2, menghadirkan Kaulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
5: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
1: Iya.
5: Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu, yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
1: Yang paling simpel.
5: Ya? Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah dulu, jangan dulu.
1: Oke,
5: okay, yang simpel dulu. Biar bisa mulai
1: hal yang lain.
5: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
1: Oke, kalau
6: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. Harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja. Iya, itu menurut saya sih,
1: Kak. Jadi memang harus berdaya dan berdampak.
6: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingit, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi, dia pura-pura bawa kopi, dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya, lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi bukan untuk selfie-selfie ya.
2: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Sampai saat ini ada nggak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
2: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
1: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
2: Iya.
1: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
2: benar sekali.
1: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
4: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik, kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
3: Oh, lain pakaiannya kamu juga menjelaskan story dari apa yang kamu gunakan. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bomba ya?
4: Iya, Rian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang Madi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
3: Kalau talent show?
4: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
3: Oke, itu yang kamu bawain ya.
4: Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
3: Oke. Okay.
4: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya ada gerakan tarian dero. Jadi di situ campur semua
3: campur,
4: Kak.
3: Campur ya?
4: Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. 5 menit dari pukul 22 ya. Hampir jauh perjalanan kita untuk sampai di pukul 24 untuk malam hari ini. Masih dijaga malam ya bareng sama Vicky, dan tadi kita udah selesai juga ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman kita dari Ilkom Universitas Tadulako ya, Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako. Keren ya. Cerita mereka tuh punya visualisasi masa depan soal profesi jurnalistik ya, kemudian juga menyiar, bahkan mungkin yang pengen jadi bekerja di TV atau bekerja di dunia entertain, bahkan mungkin kamu menjadi seorang pembicara atau speaker, public relation, humas dan sebagainya. Profesi-profesi atau pekerjaan yang paling banyak diimpikan oleh setiap orang di era digitalisasi, karena kita ngelihat udah cukup menjamur ya namanya content creator, dan salah satu adalah salah satu dari sebagian profesi atau jabatan yang profesi atau pekerjaan yang asik ya di jalan. Bukan berarti yang lain gak asik. Tinggal gimana kamu bisa melakukan semua pekerjaan kamu jadi lebih asik. Oke. Masih punya waktu nih sampai di pukul 24 malam barengan sama Vicky. Enjoy terus barengan sama Produ.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen, Kak, Briling. Dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Bagus, Kak.
1: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin betul, dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

152 FM, teman terbaik kamu. Kamu tim yang mana nih? Kalau tidur harus mati lampu atau nyala? 152. Mungkin ada efek-efek tertentu, ya kan? Ya silau aja biar gampang tidurnya. Tapi kalau tidur di tengah kegelapan full, jadi malah kepikiran kemana-mana gitu ya. Tergantung lah ya, 152. Kalau saya lebih suka yang mana tergantung. Tergantung dua suasana hati. Kadang-kadang alam tuh membawa saya ke dua sisi yang berbeda. Jadi mood-moodan ya. Kalau pengen tidur ya di suasana gelap ya, ya udah bunuh lampu. Kalau bapaknya pengen tidur tapi tidurnya meriah gitu. Gak mungkin tidur pria itu lampu dipadamkan, otomatis dinyalakan gitu ya. Biar semuanya itu bisa kelihatan kemana-mana. Oke, jadi suasana gelap dan sejuk memang sangat membantu untuk memenangkan pikiran yang berpacu pada melodi. Berpacu saat malam hari maksudnya ya. Jadi waktu-waktu yang seperti saat ini. Ya, opsinya kamu udah mulai mau tidur, tapi di sisi yang lain karena scroll handphone makin kesini makin seru gitu ya, dracinnya berjilid-jilid, jadi susah untuk bisa konsisten pengen tidur lebih cepat ya teman berdua. Tapi yang mana nih yang mungkin paling banyak kamu programkan dan yang paling berefek, paling sulit itu yang mana ya? Apakah sesulit itu mematikan handphone kamu gitu sebelum tidur tanpa melakukan scrolling? Oke, mungkin bagi saya yang mempunyai profesi yang seperti itu, mungkin scrolling itu penting karena sedikit nyari referensi ya buat kerjaan, kan, buat siaran. Jadi nggak mesti harus kita ngelihat secara langsung di internet ya, tapi kadang-kala materi-materi kita sering kumpulin di saat waktu sebelum siaran sih, teman berdua. Jadi kalau kamu gimana nih?

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
3: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu. Betul banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
8: Bhinneka Tunggal Ika dong.
7: That's right.
8: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
7: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
8: Betul.
7: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif-negatif dulu.
8: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Ternyata tuh ya, hari ini merupakan hari Yayasan Penyelamatan Orang Utan Borneo, Yayasan Bos, bersama dengan Kementerian Kehutanan itu merilis ajakan aksi nyata. Itu dalam memperingati hari ini, hari orang utan sedunia, bertepatnya hari ini ya, tanggal 19 Agustus 2026. Dan perlu diketahui juga peringatan ini tuh mengusung tema Art of Orangutans, Their Forest or Future, untuk memperkuat perlindungan habitat satwa yang dilindungi teman berdua. Ya, agenda tahun itu tuh mengisyaratkan BKSDA khususnya di Kalteng, BKSDA Kaltim dan Nasional Sebanggau hingga Taman Nasional Bukit Bahka Bukit Raya. Seluruh pihak juga menyoroti peran krusial orangutan sebagai penyebar biji alami yang juga menjaga daya regenerasi ekosistem hutan Indonesia ini pun diketahui ya. Kemudian juga mereka mengatakan sekaligus menegaskan juga bahwa masa depan kelestarian orangutan itu sangat ditentukan oleh komitmen dan juga penegakan hukum hari ini. Terus juga pihaknya terus memicu yang namanya program rehabilitasi serta mitigasi konflik satwa dengan warga setempat di lapangan gitu, kayak ada konflik-konflik juga antara hewan dan juga manusia begitu ya teman berdua. Tapi it's okay, momen ini menjadikan kita untuk lebih sadar lagi bahwa satwa ini adalah satwa yang dilindungi juga. Orangutan sedunia itu mengingatkan kita bahwa masa depan orangutan itu sangat ditentukan oleh tidak tindakan yang kita ambil hari ini. Jadi upaya penyelamatan, rehabilitasi, terus juga penanganan konflik manusia dengan orang utan, ya, serta penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar, itu merupakan bagian dari tanggung jawab yang terus dijalankan juga bersama berbagai pihak teman berdua. Ya, ini informasi yang edukatif. Terus juga dikatakan juga Andi, keberhasilan konservasi tidak akan tercapai gitu tanpa dukungan masyarakat. Jadi setiap langkah untuk menjaga hutan, menghentikan perdagangan satwa liar dan juga menghormati keberadaan orang hutan di habitat alaminya. Nah, ini ternyata merupakan kontribusi nyata bagi masa depan keberagaman hayati Indonesia, teman berdua. Ya. Di era revisi kita pun juga ada momen bagian dari rangkaian aksi cinta lingkungan, ya kan? Bukan berarti lingkungan yang kita cinta adalah lingkungan yang betul-betul hanya lingkungan biasa, tapi semua lingkungan yang perlu dijaga ya, terutama lingkungan yang di dalam itu terdapat habitat hewan yang ataupun juga tumbuhan yang dilindungi teman-teman. Selain menjadi kekayaan cagar budaya alam, ya hutan ataupun juga lingkungan ini akan menjadi penyeimbang dari berbagai bencana alam ya teman-teman. Jadi kalau kamu nggak jaga lingkungan, mulai dari sekarang, waduh, gimana nantinya kita ya? Ada sesi nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman yang memiliki program-program khusus dan juga gerakan atau aksi-aksi positif mereka untuk tetap menjaga lingkungan ya, dan juga mengawasi begitu ya, secara langsung ya, lingkungan kita agar tetap lestari, tetap dimanfaatkan, amin, namun dengan cara yang cerdas begitu ya teman-teman berdua. Ya, karena kalau seperti itu ya, ada yang dimanfaatkan tapi terlalu berlebihan ya, ada yang dimanfaatkan ambil secukupnya, bahkan melakukan budidaya ya kan, atau peregenerasian warisan gitu ya tahun kedua, kalaupun juga mungkin itu berkaitan dengan hewan dan sebagainya, diregenerasi, di cloning ya, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Semua yang termasuk dari bagian dari lingkungan ya, itu yang perlu kita jaga teman berdua. Oke,
Next time kamu bisa cerita juga mungkin gerakan-gerakan yang memiliki latar belakang lingkungan, teman berdua kamu bisa ikutan join bareng sama kita. Kita punya program untuk membahas itu. Dan salah satunya tadi juga barengan sama teman-teman organisasi ataupun juga komunitas atau bahkan hingga lembaga sekalipun yang melakukan aksi dan melakukan serangkaian proteksi terhadap lingkungan di sekitar. Oke, cukup panjang perjalanan kita ya. Ini hampir di pukul 23, teman-teman. Sekali lagi thank you yang udah ngikutin VK dari jam berapa tadi? 6 ya. Oke, pokoknya sore tadi. Sampai dengan malam hari ini kita hampir di pukul 23 aja. Dan saya bakal kelar nanti sampai di pukul 24.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih, teman-teman. Motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
5: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya. Mm-mm. Jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik okay. Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali. Karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Mm-hmm. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku. Yang dimana Tobungku. Motifnya itu dia seperti kotak. Kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
4: boleh
5: cari.
4: Di-search
5: teman-teman di Google. Itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti okay. itu.
4: Oke, kalau Kesha sendiri mungkin?
6: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi, itu salah satunya adalah batik tai ganja. Menurut saya batik tai ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita, jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Okay. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik tai ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
5: Lebih ke kelor ya, sering dipakai di kelor.
4: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
5: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu, jadi kayak seragam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
5: Kamu ngomong apa ya tadi?
4: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
5: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
4: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
5: Iya, tenang.
4: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
5: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus pada saat kamu dibilang kayak gitu,
4: ya saya marah lah Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
5: Maaf, tadi ngomong apa ya?
4: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
6: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
7: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
8: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
9: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ih, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Saya ke...
1: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh, Ran. Kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini.
1: Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
1: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
2: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng basar itu masalah.
1: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
3: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan

oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
2: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.

Kerabat dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila dalam Info Pro 2. Kita awali informasi mengenai konsistensi K-pop Diamond Hunters di tangga film terpopuler platform streaming Netflix masih sulit ditandingi. Film pemenang Piala Oscar tersebut sukses bertahan 61 pekan berturut-turut di jajaran top 10 movies Netflix global. Berdasarkan data resmi Netflix untuk periode 10 hingga 16 Agustus 2026, K-pop Diamond Hunters mencatatkan akumulasi 3,3 juta views dan total durasi menonton mencapai 5,5 juta jam penonton. Ardhito Pramono resmi melayangkan gugatan perdata terkait dugaan One Prestasi pengalihan dan pengelolaan royalti terhadap label musik PT Sony Music Entertainment Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah hukum tersebut diambil setelah kubu Ardhito mengklaim alami kerugian material hingga 5,7 miliar akibat penahanan hak ekonomi karya lagunya yang dinilai tidak berdasar sejak tahun 2023. Informasi terakhir teman Pro 2 dalam Info Pro 2 pagi hari ini, Pradikta Wijaksono atau yang akrab disapa Dikta resmi mengakhiri masa lajangnya. Mantan vokalis Yovie and Nuno tersebut dipastikan telah menikah dengan kekasihnya Rachel Florencia pada Minggu 16 Agustus. Kabar bahagia itu dikonfirmasi langsung Kepala Kantor Urusan Agama Pesanggrahan Jakarta Selatan Basirun, dan beliau membenarkan dokumen pernikahan pasangan selebritas itu terdaftar secara sah di instansinya. Informasi lainnya teman Pro 2 dapat kamu akses di laman rri.co.id dan juga bisa di aplikasi RRI Digital. Info Pro 2 kita akan update di jam 10 pagi nanti.

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.
1: Selamat pagi teman Produ.
2: Selamat pagi.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, happy Kamis teman Pro 2. Hari Kamis ditemenin sama Nadila di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Banyak informasi yang akan saya bagikan untuk kamu sepagi ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, kamu yang lahir tepat di tanggal 20 Agustus, selamat ulang tahun, happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya teman Pro 2. Semoga sehat selalu dan semoga segala apa yang kamu semogakan semoga segera tercapai. Amin. Okay. Dan pagi hari ini banyak pilihan aktivitas yang dilakukan beberapa orang. Ada yang sudah berangkat ke tempat kerja, ada yang baru bangun, ada yang olahraga. Terus kita bilang, orang-orang yang sepagi ini sudah bersepeda begitu ya, mereka itu kerja apa ya? Padahal kita pagi-pagi kayak gini, kita sudah bersiap untuk beraktivitas. Oke, mungkin mereka pekerja shift siang atau malam ya kan? Nah, pokoknya apapun aktivitasmu pagi ini teman Pro 2, semoga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan keselamatan, terus juga dimudahkan segala urusanmu teman Pro 2. Dan saya akan kembali dengan beberapa informasi, jadi tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
1: Tidak jadi kau bersihin.
2: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
1: Kau mau tahu? Begini
3: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
6: Betul, kan nggak mungkin ucuk-ucuk tiba-tiba langsung
5: bluk. Bluk langsung jadi gitu. Enggak. Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
6: Okay.
5: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik.
6: Betul. Gitu,
5: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri namanya itu design thinking.
6: Design thinking.
5: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa diserap.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman ter

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Kalau Nadila boleh bertanya, asik, boleh dong ya, kan cuma nanya. Apa yang kamu lakukan setelah, apa yang kamu lakukan pertama kali setelah bangun tidur? Mungkin sebagian orang duduk, melamun, ada yang langsung mandi, bangun-bangun langsung mandi berarti bangun kaget ya. Terus ada yang langsung panggilan alam ya ke kamar mandi. Atau ada yang langsung mencek handphonenya, atau ada yang langsung ambil air minum lalu minum teman berdua. Nah, disarankan sebaiknya ya saat bangun tidur itu kamu harus minum air putih. Jadi jangan di skip gitu ya. Jadi tubuh kita itu memerlukan air untuk tetap berfungsi normal. Secara alami tubuh kehilangan cairan selama tidur. Pagi hari pun jadi waktu ideal untuk minum teman berdua setelah bangun tidur. Karena ada beberapa manfaat dari mengonsumsi air putih setelah kita bangun tidur di pagi hari. Yang pertama adalah membantu meningkatkan fungsi kognitif, mendukung pencernaan, mendukung fungsi tubuh, mencegah dehidrasi, membiasakan diri membangun kebiasaan hidrasi yang sehat teman berdua. Karena idealnya kamu perlu segelas air putih saat bangun tidur. Karena terbiasa minum air putih di pagi hari itu bisa membantu membangun kebiasaan hidrasi yang sehat ya. Kebutuhan cairan harian tiap orang itu berbeda teman berdua. Namun kalau dilansir dari Cleveland Clinic Academy of Nutrition, itu merekomendasikan 3,1 liter untuk pria dan 2,1 liter air putih untuk wanita. Nah, sudahkah kamu minum air putih pagi ini?

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional.

0: nasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih, gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu, dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat, ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
1: 35, ya.
0: Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Di mana kita?
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Masih dari 105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Masih di Spada pastinya teman Perdua. Selamat pagi teman Perdua. Oke, kita ke informasi selanjutnya teman Perdua di Spada pagi hari ini. Informasinya menarik sih teman Perdua. Ada beberapa beberapa informasi yang kadang jarang orang bahas. Oke, pernah tidak sih kamu bertanya kenapa ya para peneliti itu lebih tertarik meneliti atau menjelajah luar angkasa ketimbang lautan teman Perdua? Ternyata ada alasannya gitu, karena samudra itu meliputi lebih dari 70% bumi. Jadi samudra itu 70%. Jadi dalam bumi ini 70% itu samudra, 30%-nya itu adalah sisanya gitu ya, kehidupan lainnya, daratan. Namun sebagian besar dari itu masih belum ditemukan teman Perdua. Di bawah permukaan itu, permukaan lautan, terdapat tekanan yang mengerikan ya, kegelapan yang kekal, makhluk-makhluk besar dan danau-danau di bawah air, arus-arus yang ganas, dan danau-danau ini teman Perdua di lingkungan yang sangat ekstrim sehingga kita merasa seperti asing begitu ya. Angkasa bisa jauh lebih jauh, tetapi samudra ada di sini di bumi dan masih ada di seluruh dunia di bawah kita, hampir tidak bisa dipahami sepenuhnya. Nah, beberapa faktanya teman Perdua, terdapat cukup garam di lautan untuk menutupi seluruh daratan bumi dengan lapisan setebal 500 kaki, kira-kira setinggi gedung berlantai 40 ya. Nah, di dasar Palung Mariana, tekanannya seperti 50 pesawat terbang yang menekan setiap inci persegi tubuh kamu. Tanpa perlindungan, manusia akan terkompresi hingga lebih kecil dari ukuran bola. Lalu sekitar 3 juta bangkai kapal terbaring dalam dasar samudra. Ada emas, patung, bahkan seluruh kota. Dan kita baru berhasil mengangkatnya kurang dari 1%-nya.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan Kaulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
3: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
2: Iya.
3: Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
2: Yang paling simpel. Ya?
3: Iya, paling simpel karena kalau yang susah-susah belum jangan dulu.
2: Oke,
3: okay, yang simpel dulu. Biar bisa
2: mulai hal yang lain.
3: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
2: Oke, kalau
4: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga,
2: anak,
4: rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja. Iya, itu menurut saya sih.
2: Jadi memang harus berdaya dan berdampak.
4: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingit, tapi dia cari cara begitu. Bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah. Walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi, dia pura-pura bawa kopi dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya, lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mencari.
1: Kalau bicara tentang apa yang disimpan oleh bumi ini, teman berdua, itu masih menjadi sebuah misteri dan selalu menjadi bahan penelitian oleh para ilmuwan gitu, teman berdua. Makanya para ilmuwan itu mereka lebih sering meneliti luar angkasa ketimbang lautan. Karena lautan di dunia ini, di muka bumi ini, teman berdua, itu banyak menyimpan rahasia, misteri, dan sulit untuk ditaklukkan oleh manusia. Nah, air terjun terbesar di bumi itu bukan terletak di daratan ya, atau di atas pegunungan, malah terletak di bawah laut, teman berdua. Jadi di bawah laut ada air terjun. Wow. Tepatnya di Selat Denmark, air terjun setinggi 2,2 mil, aliran ini membawa lebih banyak air daripada gabungan seluruh sungai di dunia. Di dalam laut ada air terjun ya. Jadi kalau dipikir-pikir kayaknya di dalam laut, dalam samudra itu seperti ini juga ya. Apa namanya, ada kehidupan gitu ya. Kehidupan untuk makhluk dalam airnya gitu. Ada apa namanya, ada Palung Mariana, ada air terjun, ada danau bahkan di sana. Dan cahaya matahari hanya bisa menembus 0,6 mil pertama lautan. Di bawahnya terdapat kegelapan abadi. Makhluk-makhluk di sana belum pernah melihat matahari, teman berdua. Dan beberapa di antaranya menghasilkan cahayanya sendiri. Dan you know, lebih dari 80% wilayah lautan belum pernah dipetakan. 80% wilayah di lautan belum pernah dipetakan, belum pernah diamati ataupun dijelajahi. Kita lebih mengenal permukaan bulan dibandingkan dasar laut kita sendiri. Dan terdapat danau di dasar samudra. Jadi ada danau di dasar samudra, air yang sangat asin terkumpul membentuk kolam-kolam begitu ya, yang memiliki tepian dan juga ombak, teman berdua. Hewan yang berenang memasukinya bisa mati dalam hitungan detik. Dan you know, sebagian besar kehidupan di bumi itu berada di lautan dan banyak di antaranya berada di wilayah yang tidak pernah terjangkau sinar matahari. Segala hal yang kamu ketahui tentang kehidupan hanyalah permukaannya saja, teman berdua. Bahkan ada gunung tertinggi di bumi yang biasa kita sebut adalah Everest. Ada jadi gunung tertinggi di bumi itu bukanlah Everest maksudnya ya, melainkan ada Mauna Kea. Jika diukur dari dasarnya, tingginya mencapai lebih dari 6 mil dengan sebagian besar bagiannya tersembunyi di bawah permukaan air gitu ya. Kalau di ketinggian ada Gunung Everest yang kita ketahui paling tinggi, tapi di dasar laut ada yang namanya Mauna Kea, teman berdua, yaitu gunung tertinggi tapi di dasar laut. Oh my god, amazing ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kamu, teman berdua, dan juga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang bumi ini.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
4: Betul, nah, kan gak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
3: look. Look langsung jadi gitu. Enggak. Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
4: Okay.
3: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
4: gitu,
3: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
4: Design thinking.
3: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototype yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, yang paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa masyarakat.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pre2, kita ke informasi berikutnya. Ini mengenai Prabowo direncanakan akan mengunjungi NTT usai gempa magnitudo 7,7. Presiden Prabowo Subianto masih direncanakan mengunjungi NTT setelah gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus. Tetapi pemerintah kini memprioritaskan penanganan warga selama masa tanggap darurat. Kementerian Sosial menyiapkan 13,2 miliar untuk kebutuhan dasar warga yang terdampak, termasuk logistik, dapur umum di 6 wilayah serta santunan bagi korban meninggal dan luka setelah proses pendataan dan verifikasi. DPR RI mendorong pemerintah melakukan relokasi anggaran yang diperlukan untuk penanggulangan gempa NTT. Sementara pemerintah pusat terus memantau perkembangan melalui Kementerian Teknis Basarnas dan juga BNPB, teman Pro2. Dan tentunya berbicara tentang bencana yang terjadi di NTT, teman Pro2, bela sungkawa juga disampaikan langsung oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung yang menyampaikan bela sungkawa untuk korban gempa di Indonesia. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyampaikan bela sungkawanya kepada para korban dan keluarga korban gempa bumi yang melanda wilayah timur Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, teman Pro2. Dan tentunya teman Pro2, salah satu yang menyedot perhatian juga adalah seorang nenek yang terjebak runtuhan hingga 4 hari. Nenek yang berusia 80 tahun ini di NTT ya masih ditemukan selamat begitu. Namanya Paulina Pobi, berusia 84 tahun, selamat setelah 4 hari tertimpa reruntuhan rumah yang roboh akibat gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dan warga desa Nitunglea itu baru bisa dievakuasi pada 4 hari berikutnya. Dan nenek ini ditemukan oleh seorang warga pada Selasa sekitar pukul 17 WITA. Warga dimaksud sengaja datang untuk mengecek kondisi Paulina yang selama ini tinggal sendirian. Perjalanan ke kebun itu pun melewati medan yang berat karena longsoran begitu ya. Ketika ditemukan, Paulina sedang terbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa bangun karena tertimpa reruntuhan rumah berupa balok kayu yang melintang di atasnya. Dan syukurnya Paulina ditemukan selamat.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif. Sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini sampaikan oleh Karen.
3: Obrolan seru di Pro 2FM.
4: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
5: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
6: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
5: Iya, hilang stres.
4: Kirain lebih pilih me time ya.
6: Betul juga kakak.
4: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
7: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
4: Pelan-pelan aja dia.
7: Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi masih di Spidey, selamat pagi teman berdua. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman berdua. Kalau bicara tentang donor darah, pernahkah kamu berpikir siapakah pria dengan dor atau siapakah orang dengan golongan darah langka teman berdua yang menjadi penyelamat begitu ya di salah satu bidang kesehatan teman berdua. Nah, namanya adalah James Harrison. Dia ini adalah seorang pria dengan golongan darah langka. Jadi pendonor selama 60 tahun dan menyelamatkan 2,4 juta bayi. Jadi sejarahnya ini juga pernah dibahas di storytellingnya Nadia Omara teman berdua ya. Jadi James Harrison ini adalah pendonor darah dan plasma asal Australia yang dikenal sebagai The Man with the Golden Arm. Dan dia mulai mendonorkan darahnya pada usia pada tahun 1954 saat usianya waktu itu 18 tahun dan terus menjadi donor selama pendonor ya selama lebih dari 60 tahun. Jadi plasma yang mengandung jadi Harrison ini memiliki kombinasi darah RHD negatif dan antibody anti-D yang sangat langka begitu ya. Plasma yang mengandung antibody ini digunakan untuk membuat obat anti-D imunoglobulin ya yang diberikan kepada ibu dengan darah RHD negatif untuk mencegah tubuh mereka menyerang sel darah merah bayi yang RHD positif begitu. Dan menurut Australian Red Cross Live Blood, kontribusi Harrison melalui donor plasmanya diperkirakan sekitar 2,4 juta kematian bayi di Australia gitu ya. Dan Live Blood ini menghitung berdasarkan data kelahiran nasional yaitu sejak 1967 lebih dari 3 juta dosis anti-D yang mengandung plasma Harrison telah diberikan kepada ibu di Australia teman berdua. Jadi saat usianya 14 tahun, James Harrison itu menjalani operasi besar dan menerima 13 unit transfusi darah. 4 tahun kemudian dia mulai menjadi pendonor dan mendonorkan darahnya selama lebih dari 6 dekade. Atas kontribusinya terhadap program anti-D yang dianugerahi Medal of the Order of Australia pada tahun 1999, kemudian dia pensiun dari donor pada tahun 2018, meninggal pada 17 Februari 2025 kemarin di usia 88 tahun, meninggalkan warisan sebagai salah satu pendonor yang paling berdampak di Australia.

0: Min,
1: Kepada
0: kok jongkok sih?
1: merah
0: Suruh
1: putih.
0: hormat kok.
2: Duh, lemparin. Kesempatan nih. Jongkok lemparin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
2: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua, terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua udah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
1: Wajib militer gak?
2: Enggak.
3: Dikirim ke barak.
2: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
1: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
3: Aduh,
2: iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Well, kali ini ada beberapa rekor yang tidak akan pernah terpecahkan di dunia ini, teman Pro 2 ya. Ada pencapaian manusia yang terdengar seperti sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Namun sejarah mencatat orang-orang yang berhasil mendorong tubuh dan pikirannya jauh melampaui batas yang selama ini dianggap mungkin. Dan dari bertahan tanpa tidur selama berhari-hari sampai dengan beberapa pencapaian lainnya yang kadang tidak masuk akal gitu, teman Pro 2 ya. Jadi ada 7 rekor yang tidak akan pernah terpecahkan. Kita mulai dari waktu terlama tanpa tidur. Ada Randy Gardner, tetap terjaga selama 11 hari pada tahun 1964 selama eksperimen kurang tidur. Jadi sampai saat ini belum ada yang bisa memecahkan rekor ini ya. Lalu ada pria tertinggi dalam sejarah, namanya adalah Robert Wadlow. Dia punya tinggi yang luar biasa mencapai 2,72 meter. Lalu ada orang dengan jumlah tato terbanyak, namanya Lucky Diamond Rich. Punya tato dari 100% bagian tubuhnya, termasuk gusi dan kelopak mata. Oh my god. Lalu ada orang yang paling sering tersambar petir, teman berdua. Roy Sullivan namanya, dia itu selamat setelah tersambar petir sebanyak 7 kali. Konon peluang seseorang tersambar petir 7 kali disebut sekitar 1 banding 22 oktilion. Lalu ada waktu terlama di bawah air, Budi Mirsobat itu mampu menahan napas selama 24 menit 37 detik, teman berdua. Lalu ada juga orang terberat dalam sejarah, pria asal Amerika Serikat namanya John Brower ini, teman Pro 2, pernah memiliki berat badan mencapai 635 kg. Dan untuk membalikan tubuhnya di tempat tidur dibutuhkan bantuan 13 orang. Wow. Lalu ada lompatan terjun bebas tertinggi, Felix Baumgartner ya. Dia melompat dari stratosfer pada ketinggian sekitar 39 km dan menjadi orang pertama yang menembus kecepatan suara dalam terjun bebas. Jadi beberapa 7 ya. 7 rekor yang sampai dengan saat ini belum pernah terpecah.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
3: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya Kak.
2: 15 iya, sampai
3: 15
2: dengan?
3: 15 sampai 17 Kak.
2: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
3: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas Kak.
2: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
3: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada Kak.